0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sahabatikus, judul wisdom saat ini adalah mengungsi. Sahabat, penduduk di tempat-tempat yang dilanda bencana alam biasanya akan meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke tempat lain. Tragedi Lumpur Lapindo, bagaimana ada orang yang terkena bencana itu sampai kulitnya melepuh, dia harus berobat, menghabiskan uang, dan susah sekali. Nah sahabat, demikian juga dengan rakyat di sebuah negara yang dilanda dengan peperangan misalnya. Mereka akan meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke tempat yang lain. Beberapa waktu yang lalu sahabat itu kita mengenal perang Vietnam, di mana banyak sekali yang pergi meninggalkan negaranya dan mengungsi ke negara lain, dan mereka pergi dengan perahu-perahu mereka untuk berlayar dari negaranya mencari tempat pengungsian agar nyawanya diselamatkan. Nah sahabat, orang yang pergi mengungsi tujuan utamanya ialah ingin mencari perlindungan atau suaka yang lebih aman, ingin hidup dan ingin selamat. Mereka tidak lagi memikirkan rumah dan harta bendanya, melainkan nyawanya itu lebih penting. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi mengungsi berarti masih menyayangkan nyawanya daripada hartanya. Pada waktu sebuah desa terancam bahaya gunung meletus misalnya, Merapi yang beberapa waktu telah mengeluarkan lahar panas ya, orang-orang kaya yang tinggal di sekitar gunung itu pun tidak akan menunggui rumahnya, melainkan akan segera berlari ke tempat pengungsian, kecuali mereka yang konyol, yang berpikir adalah orang yang punya kesaktian. Nah sahabat itu, ini nyata sekali bahwa rumah yang kuat dan harta benda kekayaan kita yang banyak sesungguhnya tidak memberikan perlindungan terhadap manusia. Kalau ada yang berpikir harta lebih dari segalanya, itulah sesuatu kebodohan. Hari ini kalau Anda bertemu dengan pengungsi-pengungsi Vietnam misalnya, perang Vietnam, atau pengungsi-pengungsi dari bencana-bencana alam yang terjadi, banyak di antara mereka sesungguhnya adalah orang-orang kaya. Tetapi kekayaan mereka tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk dia menjadi aman. Nah sahabat, dalam situasi yang seperti ini, keselamatan lebih penting dibandingkan harta kita. Mereka berlari-lari mencari tempat perlindungan dan pengungsian. Dan sahabat itu, dalam hidup ini kita memang harus menyiapkan suatu pengungsian yang aman. Sebab kehidupan kita juga sering dilanda gempa yang hebat, masalah yang hebat, peperangan yang sengit. Maka kalau kita tidak mempunyai tempat pengungsian yang aman, mungkin kita akan berlari-lari tanpa sasaran. Yesaya dia pernah berkata, Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin. Dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut dan naungan terhadap panas terik. Yesaya 25 ayat yang keempat. Hari ini jadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian Anda. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Hung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Stasiun Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, udara segar, cuaca cerah, matahari bersinar dan sudah menghangatkan diri kita ya. Nah, terutama untuk Anda yang saat ini sudah berada di luar rumah, pasti sudah menikmati bagaimana cuaca di pagi hari ini. Ya, biarlah sahabat, pagi ini kita tetap bersyukur karena Tuhan menyertai kita dan berkati kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, mari tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Baik sahabat, pada pagi hari ini kita akan bersama di acara Morning Blend.

0: ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
1: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
3: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
4: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
5: Aku ambil ya.
4: Tapi kan itu bukan sampah kita.
5: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
4: Iya ya, jadi bersih.
5: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
4: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
3: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat, pagi hari ini selamat pagi untuk Anda yang baru saja gabung di 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi untuk Bu Kintarti dan Pak Sam ya. Kemudian juga ada Pak Silas. Kemudian juga ada Pak Yanes ya. Selamat pagi. Tuhan berkati Nenek Esther di Gunung Pati. Apa kabar? Bagaimana nih? Udah lama nih enggak calling di 96.5 FM itu sahabat Anda. Masih tetap bergabung ya Bu ya, dan tetap stay tune di frekuensi kami 96.5 FM itu sahabat Anda. Kemudian juga ada iya Ibu Wijayanti. Selamat pagi, selamat melayani para pelanggan ya pagi hari ini, dan Tuhan menurunkan berkatnya untuk Ibu Wijayanti dengan hadirnya para pelanggan pagi hari ini ya. Kemudian juga untuk semua sahabat yang masih menikmati suasana pagi di rumah ya, sambil minum secangkir kopi atau teh ini ya. Oke, selamat menikmati saja dan tetap bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi Anda dan keluarga. Baik sahabat, pagi hari ini sajak Anda untuk berselancar lagi ya, melihat ada apa sih di hari ini Kamis tanggal 4 Juni. Apakah ada hari-hari khusus yang diperingati? Ya rupanya ada kayaknya ya. Tetapi enggak di Indonesia nih ya, secara global atau internasional. Yang pertama ini ada Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi. Ya, ini secara resmi diperingati PBB sebagai Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi atau Hari Anak Korban Perang Sedunia. Peringatan ini lahir dari tragedi memilukan pada Juni 1982 ketika agresi militer Israel di Lebanon Selatan memakan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah. Nah, merespon peristiwa tersebut, Majelis Umum PBB pada 19 Agustus 82 menetapkan tanggal 4 Juni sebagai hari peringatan internasional. Tujuan utamanya apa? Ya, membuka mata dunia tentang penderitaan fisik, mental, dan emosional yang dialami anak-anak di daerah konflik, sekaligus mempertegas komitmen global untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak sesuai dengan konvensi hak anak. Iya, memang yang paling banyak menjadi korban biasanya adalah anak-anak ini dan perempuan kayaknya ya. Ya, di agresi, di konflik ya, di tempat-tempat konflik ya. Untuk itu ya memang harus segera diakhiri kekerasan dan segala hal yang membawa kesengsaraan nih bagi anak-anak maupun ya siapapun lah ya di dunia ini yang memang harus mengalami penderitaan akibat konflik atau perang di muka bumi ini. Iya, rupanya ada juga hari peringatan yang ini berkaitan dengan makanan. Hari Gizi Sedunia. Ini para pecinta kuliner, ternyata 4 Juni ini momen spesial karena diperingati sebagai Hari Keju Sedunia. Nah, perayaan ini pertama kali bermula di Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1914. Wow, lama banget ya udah. Udah 100 sekian tahun ya. Ya sahabat, seiring berjalannya waktu dan popularitas keju yang meluas, kecintaan terhadap produk olahan susu ini membuat perayaannya meluas ke berbagai negara. Nah, Hari Keju Sedunia biasanya diisi dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari kompetisi memasak yang berbahan dasar keju kemudian festival kuliner sama juga yang berbahan dasar keju, hingga seminar edukasi yang membahas cara menikmati keju dengan sehat. Wah, ini kayaknya kita belum tahu ya. Ya sahabat, rupa-rupanya banyak hal yang perlu kita ketahui atau yang mungkin belum kita ketahui juga. Nah, ternyata ada juga peringatan Hari Keju Sedunia ini, dan juga udah lama perayaannya ini udah lama banget ya. Udah 1914. Nah, berarti sudah 2012 tahun yang lalu. Ya sahabat, sekarang kan sudah mendunia sekali ya. Namanya keju itu di mana-mana udah ada. Ya dalam bentuk apapun, kemudian ya, banyaknya ya keju kecil atau keju yang dalam bentuk ya jumlah besar ya, yang untuk diproduksi ataupun untuk dinikmati, untuk diperdagangkan ya. Ya sahabat, semuanya ini ternyata juga sekarang kita bisa menikmatinya atau kita sedang menikmati yang namanya keju itu ya, dimanapun ya. Apalagi anak-anak suka sekali, karena keju itu kan gurih-gurih gimana gitu ya. Dan ini melezatkan. Nih biasanya banyak anak-anak suka roti yang rasa keju, kemudian apa makanan yang ada kejunya gitu ya. Oke sahabat, apapun itu yang penting kita harus tetap memiliki edukasi, pentingnya, kegunaannya, manfaatnya, dan juga bahayanya. Maka kita bisa menikmatinya secara cerdas dan secara bijaksana. Baik, selamat pagi untuk Anda yang sudah menikmati udara pagi ini, segar ya. Iya, dan kita lihat pagi ini ya agak-agak redup juga, matahari tidak terlalu terang, tidak terlalu panas. Nah, kita lihat ada bunga-bunga, daun-daun hijau, ya semuanya tampak kayaknya bersuka cita gitu ya. Maka kalau kita gak bersuka cita di pagi hari ini, kalah dong ya dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, burung yang berkicau, dan apa-apa yang pagi ini membuat sukacita atau sedang bersukacita. Nah, kalau kita hari ini masih punya masalah, punya beban, lepaskan yuk. Kita punya Tuhan Yesus yang menolong kita, dan kita tidak sendirian ya, ada Dia yang selalu mendampingi kita. Oke sahabat, tetap semangat di hari ini, lakukan aktivitas dengan penuh sukacita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Saya percaya.

0: caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Ya masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja gabung di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya apa kabar sahabat? Mungkin saat ini Anda lagi bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tugas. Yuk persiapkan semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan Anda mungkin mempersiapkan untuk perjalanan ke tempat tugas. Jangan lupa juga untuk berdoa. Tuhan akan menyertai Anda dari rumah sampai ke tempat tugas dengan selamat. Dan juga tetap fokus di jalan ya, karena kalau Anda naik kendaraan ataupun mobil ya, ini pasti banyak sekali teman seperjalanan yang mungkin juga lagi tergesa-gesa kayaknya ya. Oke, untuk Anda yang masih bersiap-siap di rumah, tetapkan dan cukupkan waktunya ya, agar Anda tidak tergesa-gesa di jalan. Saat ini pukul 8 lewat 13 menit. Nah, untuk Anda yang akan berangkat bekerja dan Anda pekerjaan pukul 9 mungkin ya. Ya masih ada waktu sekitar 45 menit untuk Anda persiapkan segala sesuatunya. Oke sahabat, pagi yang indah ini tentu kita sudah menikmati berkat Tuhan melalui nafas kehidupan kita. Kita dapat menghirup oksigen di sekitar kita gratis. Bersyukur karena Tuhan sediakan buat kita di pagi hari ini. Nah, kita ingat bahwa segala yang Tuhan berikan buat kita itu tentu berkat yang Tuhan berikan untuk kita nikmati sebagai anak-anak-Nya yang dikasih oleh Tuhan. Dan untuk sahabat itu yang pagi hari ini sudah melakukan aktivitas mungkin dengan berolahraga di sekitar rumah, nikmati saja dan jaga kesehatan. Karena dengan menjaga kesehatan kita berarti juga bersyukur untuk berkat Tuhan melalui tubuh kita. Kita harus jaga kesehatan kita rawat tubuh kita dengan baik, dan itulah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui tubuh jasmani yang Tuhan berikan buat kita. Yang tidak kalah pentingnya juga harus jaga kesehatan dengan menjaga makanan ya, asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Iya, hati-hati karena sekarang ini banyak sekali makanan-makanan cepat saji yang memang mudah ya bagi para ibu untuk menyajikannya. Tinggal seret-seret gitu ya. Bumbu aja sekarang semua sudah ada nih. Mau masak apa ya kita tinggal pilih. Bumbu sudah jadi, kita enggak usah enggak usah menggilingnya atau menumbuknya, tetapi sudah siap, tinggal kita tuang aja. Nah, jadi tinggal 5 menit sudah selesai. Oke, sahabat, tetap waspada apa yang menjadi asupan dalam tubuh kita itu akan berdampak di kemudian hari ya, sekian tahun ke depan ya. Kita baru bisa tahu ya dampak dari apa yang kita nikmati di hari-hari hidup kita. Terlebih untuk anak-anak, iya, kita harus persiapkan semuanya. Nah, para ibu jangan malas ya. Kita harus bisa melayani anak-anak kita dengan makanan yang sehat. Sayur, buah. Ya, kita olah sendiri aja dan biarlah itu akan menjadi apa ya, kesukaan dan kesan dari anak-anak Anda bahwa Anda sudah memasakkan dengan masakan yang menjadi ya kesukaan mereka, dan pasti akan ingat dimanapun mereka berada akan ingat masakan Anda. Ya maka kita nggak heran ya jika ada anak-anak atau orang-orang yang kangen gitu ya dengan masakan keluarga, kangen dengan masakan ibu. Ya ini memang terjadi, dan jika kita para ibu itu bisa melakukan tugas kita untuk menyediakan makanan yang sehat bagi keluarga dan dinikmati dengan nyaman, pasti akan diingat selalu ya. Ya tapi yang penting bukan diingatnya, tetapi yang penting adalah
makanan tersebut sangat bermanfaat untuk kesehatan keluarga. Baik sahabat, dari apa lagi ini? Ini ada peringatan Hari Corgi Internasional. Ini anjing ras yang ikonik dengan tubuh panjang, kaki pendek, dan kelincahannya. Ini memiliki hari perayaannya sendiri di tingkat global. Luar biasa ya. Ini berarti jadi perhatian khusus nih. Iya. Ternyata Hari Corgi Internasional ini dicetuskan oleh Omaha Corgi Crew, sebuah organisasi nirlaba yang berdiri di Desember 2011. Tujuan utama dari peringatan ini bukan sekedar untuk merayakan kelucuan anjing yang aslinya dikembangbiakan di Wales untuk menggembala ini. Lebih dari itu, hari ini didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran akan penyelamatan, perlindungan, serta mendorong masyarakat untuk mengadopsi anjing-anjing corgi yang diterlantarkan. Iya, kalau di Indonesia kayaknya terbatas ya, karena ini ternyata kan dikembangbiakannya di Wales ya, di Inggris ya. Jadi mungkin di sana yang paling banyak ternyata untuk menggembala. Jadi teman pengembala. Iya sahabat, walaupun kita gak banyak tahu ya tentang anjing ras ini, tetapi ya kita sebagai wawasan aja, pengetahuan saja bahwa ternyata segitunya ya manusia atau orang-orang di belahan dunia sana untuk menghargai hewan-hewan ciptaan Tuhan. Dan rupanya ya mereka mendedikasikannya sebagai hari-hari khusus ya. Kalau kita ketahui ada hari yang mungkin ini tentang anjing, kemudian mungkin nanti tentang hewan-hewan sat atau satwa yang langka gitu ya. Ya itu merupakan perhatian khusus untuk kita, untuk diajak bagaimana menjaga kelestarian mereka dan kita menghargai juga ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Oke, selamat pagi untuk sahabat yang pagi ini. Iya, ini baru bangun kayaknya ya. Iya, segera bangun nikmati suasana pagi yang indah. Ini sudah pukul 8 lewat 20 menit. Siap-siap dong ya untuk Anda yang akan bekerja, segera mandi, segera persiapkan diri untuk melakukan perjalanan ke tempat tugas Anda. Ya, yang lagi di perjalanan pagi ini, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Mungkin Anda punya tugas keluar kota dan ya kemanapun. Yang penting tetap berdoa Tuhan menyertai Anda di perjalanan dan juga tetap waspada, konsentrasi, fokus dalam mengendarai kendaraan, dan Tuhan akan berikan keselamatan untuk Anda.

0: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
5: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 229 01 0081 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kersep Tiana, anggota

It's wonderful blessing. Ya, selamat pagi untuk ada yang baru saja bergabung di 96.5 FM. Itu sahabat Anda, Ani menemani Anda pagi hari ini. Harapan saya sehat, sukacita, berkat Tuhan terus bersama Anda dan keluarga ya. Baik sahabat, kita akan lihat lagi nih ada apa di tanggal 4 Juni. Iya. Ternyata ada hari keberanian menuju harapan. Audacity to Hope Day ya. Di kancah perayaan Amerika Serikat 4 Juni diperingati sebagai hari keberanian menuju harapan. Momen ini ternyata didedikasikan untuk merayakan ketangguhan semangat manusia dalam menghadapi rintangan dengan bersikap optimis. Iya, ternyata gini-gini diperingati ya. Dan rupanya penting untuk memberikan semangat, memberikan apa ya? Ya, motivasi ya bagi siapapun untuk tetap berani menuju harapan, ya enggak patah semangat ya. Peringatan ini juga terkait erat dengan Presiden Amerika Serikat yang ke-44 ya, Barack Obama, yang menulis buku berjudul The Audacity of Hope, Track on Reclaiming to American Dream ya. Ini pesan dari perayaan ini adalah mendorong setiap orang untuk tak pernah menyerah, terus berjuang serta mengedepankan sikap saling menghormati meski berada dalam situasi yang terasa sulit. Wow. Ini luar biasa ya, memberikan semangat pada setiap kita juga. Nah, kalaupun kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, maka jangan menyerah. Tetap berjuang dan tetap saling menghormati. Jadi enggak egois ya, kalau sudah egois repot nanti ya. Saling menjatuhkan kalau egois nanti ya. Tapi kalau saling menghormati maka akhirnya bisa bergandeng tangan untuk mengatasi masa-masa sulit. Ya, maka enggak boleh menyerah pagi ini juga untuk sahabat-sahabat Tiktus yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Yuk, ini peringatan hari keberanian menuju harapan. Maka semangat, dan kita tetap tidak boleh menyerah, berjuang terus sambil menghormati orang-orang lain di sekitar kita ya. Kita saling menghormati dan ini penting sekali. Oke sahabat, Anda tidak sendirian, jadi yuk tetap semangat, hadapi semuanya dengan tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama Anda.

Iya, rupanya aneh-aneh aja nih ya. Di Amerika lagi ini ya. Ada hari kaos t-shirt Kristen Nasional. Apa nih maksudnya ya? Nah, ini peringatan unik rupanya ya. Di tanggal 4 Juni ini adalah hari kaos t-shirt Kristen Nasional. Momen ini pertama kali diciptakan oleh tim pelayanan traktat atau Christian Track Ministry Team pada tahun 2018. Dirayakan pada hari ke-49 setelah Paskah, tepat sebelum perayaan Minggu Pentakosta. Nah, ini mau dimanfaatkan oleh umat Kristen untuk mengekspresikan iman mereka secara casual melalui desain kaos. Nah, perayaan ini sering dibarengi dengan acara komunitas di berbagai daerah, seperti pembagian makanan gratis, festival musik rohani, diskusi spiritual, hingga kontes desain kaos terbaik. Ya, ternyata ini juga menarik ya, karena orang ini pakai kaos, ya pakai t-shirt semua ini rupanya ya, untuk memperingati dan membuat desain yang menarik ya, desain-desain kaos yang bernuansa spiritual atau rohani. Oke, siapa yang mau mencoba silakan ya, boleh hari ini kompetisi sendiri untuk membuat desain kaos yang menarik ya, dipakai sendiri aja untuk dipromosikan diri sendiri juga. Oke ya. Oke sahabat, rupanya ini hal-hal penting yang perlu kita ketahui ya, hari-hari yang khusus, hari-hari yang diperingati untuk momen penting di tanggal 4 Juni ya. Tadi ya, sejak ada hari menghormati hak-hak anak di wilayah konflik, kemudian merayakan kuliner tadi ya, tentang keju, kemudian hewan piaraan, anjing tadi, anjing ras khusus, kemudian juga ini hari kaos t-shirt Kristen Nasional ya sahabat. Memang kalau kita lihat ya, unik-unik ya. Kalau di Indonesia gimana? Ada nggak ya hari-hari yang unik seperti ini? Oke deh, kayaknya perlu untuk punya wawasan. Maka wawasannya ya seperti ini, kita melihat secara global. Ada apa sih di tanggal-tanggal spesial? Kalau sekarang pas di tanggal 4 Juni. Baik sahabat, untuk kalian yang pagi hari ini sedang menikmati udara segar di sekitar rumah, nikmati saja, itu berkat Tuhan ya. Namun sebenarnya enggak hanya menikmati saja, kita juga harus merawatnya. Kalau kita hanya penikmat saja, enggak mau merawat atau mengupayakannya, nah suatu saat akan hilang dan akan hancur itu suasana atau kondisi yang indah untuk kita nikmati. Maka perlu kita lestarikan, kita jaga, dengan kita juga ikut merawat tanaman di sekitar rumah kita. Ya, kasihan dong kalau ada hewan-hewan liar atau binatang liar yang butuh makan, sementara kita enggak membantunya ya. Ya, membantunya dengan cara membiarkan tanaman atau menanam tanaman yang bisa mungkin dimakan oleh hewan-hewan liar. Nah, kemudian juga mungkin bisa juga kita memberikan makanan mereka di depan rumah ya, barangkali punya biji-bijian apa gitu, disebar di sana, ditabur di sana. Nah, ini burung-burung akan datang karena mereka sekarang cari makanan sulit. Ya. Kalau yang jelas sekali ini adalah tanaman buah-buahan. Ketika kita membiarkan tanaman buah-buahan kita masak atau matang di pohon, kemudian hewan-hewan yang pemakan buah ini datang untuk memakannya, ini sungguh kayaknya kita ikut seneng gitu ya. Tapi gak tahu kalau ada orang yang mungkin, wah ini buat kita kenapa malah dimakan, mungkin ada yang seperti itu ya, dan berupaya untuk menyingkirkan itu hewan-hewan pemakan buah itu.
Nah, contohnya ini di rumah saya ini ada pohon sawo. Dan pohon sawo ini tingginya udah nyampe di atap gitu ya. Sehingga ranting-rantingnya itu ada di atas atap. Dan buah-buahnya akan mudah sekali diambil dari atap rumah itu. Nah, ternyata kalau malam yang sering hadir di sana untuk berpesta menikmati buah sawo itu, ya binatang yang cukup besar juga. Enggak hanya burung, enggak hanya kelelawar. Ternyata ada luwak atau apa ya? Kalau luwak itu istilahnya bahasa Indonesia namanya musang ya. Iya, musang. Dan ini musang pandan yang baunya wangi sekali gitu. Nah, ketika jam 10 malam biasanya mereka keluar. Ya kayaknya tahu jam aja. Itu bau di sekitar rumah itu bau pandan sekali. Dan ini ya kalau orang-orang dulu mungkin wah, ini kok mati ini baunya wangi. Ternyata bau ini mereka musang sepasang yang mereka sedang cari makan lewat di atas rumah dan menyebarkan bau pandan yang luar biasa ya wangi. Iya sahabat, kita nikmati aja itu kan apa ya, hewan-hewan peliharaan yang perlu untuk, bukan hewan peliharaan ya, hewan-hewan ciptaan Tuhan yang perlu untuk kita tolong juga untuk bisa menikmati makanannya. Baik sahabat, rupanya waktu telah batasi kita ya di pagi hari ini untuk kita tetap bersama di Morning Blessing. Nah, harapan saya pagi hari ini Anda bersuka cita dan penuh semangat berjuang untuk melakukan aktivitas Anda atau berjuang untuk menyelesaikan setiap masalah yang Anda hadapi. Tetap percaya Tuhan menyertai, Anda tidak sendiri ya. Oke sahabat, Anda ucapkan selamat berpisah, kita jumpa lagi di sepekan mendatang di acara yang sama. Sampai jumpa, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.

Halo Sobat Pria Pemberani, saya Mukhlis kembali menemani Anda di frekuensi kesayangan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin terasa berat, namun sangat penting untuk kita pahami, kesedihan. Ya, kita akan bicara tentang perasaan yang seringkali dianggap tabu bagi pria, namun sebenarnya adalah bagian alami dari kehidupan. Yuk, siapkan kopi atau teh. Mari kita mulai. Kesedihan. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Bagian pertama, apa itu kesedihan? Sahabat pemberani, kesedihan adalah emosi yang kompleks. Ia bukan sekedar perasaan sedih atau murung, melainkan sebuah kondisi emosional yang mendalam dan bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Seperti kabut tebal yang menyelimuti hati, kesedihan bisa membuat segala sesuatu menjadi terasa suram, hampa, dan tanpa makna. Seorang psikolog mengatakan, kesedihan adalah respon alami terhadap kehilangan, kekecewaan atau situasi sulit lainnya. Ia bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari masalah pribadi hingga peristiwa global. Kesedihan juga bisa muncul tanpa alasan yang jelas, seperti hujan yang tiba-tiba turun di tengah hari yang cerah. Namun, penting untuk diingat bahwa kesedihan bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bagian dari kita sebagai pria. Setiap orang pernah mengalami kesedihan, bahkan mereka yang terlihat paling kuat dan tegar. Kesedihan adalah cara alami tubuh kita untuk memproses emosi dan beradaptasi dengan perubahan. Sahabat, pernahkah Anda merasa seperti terjebak dalam lubang yang gelap, tak berdaya untuk keluar? Atau mungkin seperti kapal yang kehilangan arah di tengah lautan badai. Itulah gambaran dari kesedihan yang mendalam. Namun ingatlah, kesedihan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dan dengan menghadapinya secara sehat, kita akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Karena itu sahabat, pria pemberani merasakan sedih, bukan berarti lemah. Bagian kedua, penyebab kesedihan. Sahabat pria pemberani, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kesedihan bisa dipicu oleh berbagai faktor. Kehilangan orang dicintai, baik itu karena kematian, perceraian, atau perpisahan lainnya, adalah salah satu penyebab kesedihan yang paling umum. Rasa kehilangan yang mendalam ini bisa membuat kita merasa hampa, kesepian, dan putus asa. Selain itu, kegagalan dalam karir atau studi juga bisa menjadi pemicu kesedihan. Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bisa membuat kita merasa tidak berguna, tidak berharga, dan tidak memiliki arah dalam hidup. Masalah keuangan, seperti kehilangan pekerjaan, hutang yang menumpuk, atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari juga bisa memicu stres dan kesedihan. Terkadang, kesedihan juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih kompleks, seperti trauma masa lalu, konflik dalam hubungan, atau tekanan sosial. Perasaan terisolasi, tidak diterima, atau tidak dipahami oleh orang lain juga bisa membuat kita merasa sedih dan putus asa. Sahabat, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki pemicu kesedihan yang berbeda-beda. Apa yang membuat satu orang merasa sedih belum tentu membuat orang lain merasa sedih. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pemicu kesedihan Anda sendiri sehingga Anda bisa menghadapinya dengan lebih efektif. Bayangkan, Anda sedang berjuang mendaki gunung yang tinggi. Ketika hampir mencapai puncak, tiba-tiba Anda terpleset dan jatuh.
rasanya pasti sakit, bukan? Begitu pula dengan hidup. Terkadang kita mengalami kegagalan yang tak terduga dan itu bisa membuat kita merasa sedih. Bagian ketiga, dampak kesedihan yang berkepanjangan. Sahabat pria pemberani, kesedihan yang berkepanjangan atau yang dikenal sebagai depresi bukanlah sekedar perasaan sedih yang berlalu begitu saja. Ia adalah gangguan kesehatan mental yang serius dan bisa berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan kita. Secara fisik, depresi bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan yang berkepanjangan, nyeri tubuh, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Depresi juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan bahkan kanker. Secara mental, depresi bisa membuat kita kehilangan minat pada hal-hal yang bisa kita nikmati, sulit berkonsentrasi, merasa tidak berharga, dan bahkan memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Depresi juga bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain, membuat kita menarik diri dari lingkungan sosial dan merasa terisolasi. Selain itu, depresi juga bisa berdampak pada produktivitas kita di tempat kerja atau sekolah. Sulit untuk berkonsentrasi, kurang motivasi, dan kelelahan yang terus-menerus bisa membuat kita sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi tanggung jawab kita. Sahabat, penting untuk diingat bahwa depresi bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah penyakit yang membutuhkan penanganan medis. Jika Anda merasa mengalami gejala depresi, jangan ragu untuk mencari bantuan psikolog. Dengan penanganan yang tepat, depresi bisa diatasi dan Anda bisa kembali menjalani hidup yang sehat dan bahagia. Seorang pakar psikologi, Sigmund Freud, menyatakan depresi bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda sudah terlalu kuat, terlalu lama. Bagian keempat, cara sehat menghadapi kesedihan. Sahabat pria pemberani, menghadapi kesedihan bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ada banyak cara sehat yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kesedihan dan bangkit kembali. Pertama, akui dan terima perasaan Anda. Jangan mencoba untuk menekan atau mengabaikan kesedihan Anda. Biarkan diri Anda merasakan kesedihan, tapi jangan biarkan ia menguasai Anda. Menulis jurnal atau berbicara dengan orang yang Anda percaya bisa membantu Anda memproses emosi dan menemukan kejelasan. Kedua, jaga kesehatan fisik Anda. Olahraga teratur, pola makan sehat, dan tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional. Olahraga melepaskan endorfin, hormon bahagia yang dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Ketiga, lakukan aktivitas yang Anda nikmati. Luangkan waktu untuk melakukan hobi Anda, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, atau mencoba hal-hal baru yang menarik minat Anda. Keempat, cari dukungan sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau konselor profesional dapat memberikan Anda perspektif baru. Dukungan emosional dan saran yang bermanfaat, jangan ragu untuk meminta bantuan jika Anda merasa kesulitan menghadapi kesedihan sendiri. Kelima, kembangkan strategi coping yang sehat. Apa coping itu? Sebuah cara mengatasi tekanan secara internal dan eksternal yang dianggap membebani hidup kita, seperti jogging atau teknik relaksasi lainnya, dapat membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Sahabat, renungkan sebuah amsal berikut.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, penting sekali bangkit dari kesedihan dan memilih untuk bergembira hati. Yang kelima, kapan harus mencari bantuan? Sahabat pria pemberani, meskipun ada banyak cara untuk menghadapi kesedihan secara mandiri, terkadang kita membutuhkan bantuan rohaniawan atau profesional. Mencari bantuan konselor bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah bijak untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks. Dr. Sue Johnson, seorang psikolog, menyatakan, kesedihan adalah bagian dari kehidupan, tapi ia tidak harus menguasai hidup Anda. Lalu kapan sebaiknya Anda mencari bantuan? Pertama, jika kesedihan Anda sudah berlangsung lebih dari 3 minggu dan tidak kunjung membaik, bahkan setelah Anda mencoba berbagai cara untuk mengatasinya, kesedihan yang berkepanjangan bisa menjadi tanda depresi, dan depresi membutuhkan penanganan medis. Kedua, jika kesedihan Anda sudah mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Ketiga, jika Anda memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, pikiran-pikiran seperti ini sangat serius dan membutuhkan penanganan segera. Keempat, jika Anda merasa terisolasi dan tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara, konselor atau rohaniawan dapat menjadi tempat yang aman bagi Anda untuk berbagi perasaan dan masalah Anda tanpa takut dihakimi. Kelima, jika Anda merasa tidak mampu mengatasi kesedihan Anda sendiri, terkadang kita membutuhkan bantuan orang lain untuk melihat masalah kita dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi yang tepat. Sahabat pria, bayangkan Anda sedang tersesat di hutan belantara. Anda bisa mencoba mencari jalan keluar sendiri, tapi jika sudah terlalu lama tersesat, lebih baik meminta bantuan pemandu. Begitu pula dengan kesedihan. Jika sudah terlalu berat untuk ditanggung sendiri, jangan ragu untuk meminta bantuan. Sobat pemberani, demikianlah perbincangan kita tentang kesedihan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan program Pria Pemberani. Jadi, jangan biarkan kesedihan menghancurkan Anda. Hadapi dengan berani, cari bantuan jika perlu, dan jangan pernah kehilangan harapan. Ingatlah, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081-333-777-386. Sampai jumpa di lain kesempatan, jaga diri Anda dan tetap semangat. Salam sejahtera, pria pemberani terus maju memberi inspirasi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

dengerin request lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengatasi iri hati. Mensyukuri nasib baik orang lain tidaklah mudah. Waktu sahabat Anda menikah dengan bekas pacar Anda, sulit rasanya untuk ikut merasa senang. Waktu karyawan yang pernah Anda wawancarai dipromosikan melewati posisi Anda, mungkin Anda menyelamatinya dengan sopan, tapi di dalam hati mungkin Anda ingin menikam punggungnya. Tetangga Anda yang memenangkan lotre, bukan Anda. Bagaimana Anda bersikap atas nasib baik orang lain? Apakah Anda merasa senang bagi mereka? Atau Anda membenci keberuntungan mereka dan berharap hal yang baik itu sebaliknya terjadi pada Anda? Ada bagian dari sifat manusia yang tidak pernah berubah, tahun demi tahun, generasi demi generasi. Ini masalah yang sama yang dihadapi oleh seorang muda dulu kala saat saudaranya mengambil setengah harta warisan dan pergi ke kota besar. Ia menghambur-hamburkan uangnya. Sekantung penuh emas dihabiskan untuk anggur, perempuan, dan musik. Lalu keadaan memburuk, dan ia menyadari bahwa pekerja di rumah ayahnya yang gajinya paling kecil pun lebih baik keadaannya daripada dirinya. Saat itulah ia memutuskan untuk pulang. Anda bisa membaca kisah ini di Perjanjian Baru Kitab Lukas pasal 15. Kita menyebut orang muda yang bersalah ini anak yang hilang, yaitu anak yang hilang dan pulang kembali. Tapi faktanya bukan anak inilah yang melakukan kesalahan terbesar. Predikat itu disandang oleh sosok lain yang tidak banyak disebut dalam kisah ini. Sang kakak yang tinggal di rumah dengan ayahnya yang tidak bertingkah macam-macam dan bekerja dengan tekun. Waktu adiknya pulang dan mereka memotong anak lembu yang tambun lalu bersukaria, ia marah. Tidak habis pikir, jengkel, dan ya, iri. Mengapa semua orang bergembira atas anak brengsek ini yang meninggalkan keluarganya, menghamburkan setengah harta warisannya dan kemudian diperlakukan bagaikan seorang pahlawan? Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur yang memprotes ayahnya. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lukas pasal 15 ayat 30. Kecenderungan untuk merasa jengkel karena nasib baik orang lain dialami oleh semua orang. Seorang pengkhotbah jengkel karena orang lainlah yang diundang untuk berbicara di sebuah konvensi. Seorang kakak yang tidak begitu cantik, yang ditinggal di rumah, sedangkan adik angkatnya pergi ke pesta bagikan Cinderella. Seorang pelajar yang belajar dengan giat, namun tidak mendapatkan penghargaan apapun. Sebagian orang menyebutnya sebagai kecemburuan profesi. Karena ia menyadari masalah ini, bahkan bagi orang percaya, maka Paulus menulis, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Roma pasal 12 ayat 15. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengasihi musuh mereka. Hal yang sulit tanpa pertolongan Allah. Apa yang harus Anda lakukan di saat Anda bersungut-sungut karena keberuntungan orang lain? Pertama, akui bahwa perasaan iri itu salah. Sebutan nama yang sebenarnya dosa. Lalu minta pengampunan dan pertolongan dari Allah. Lakukan analisis secara mental. Perasaan marah yang dibawanya saja akan mengacaukan hati Anda. Tidak ada untungnya bagi Anda. Katakan kepada diri sendiri, daripada merasa pahit karena keberuntungannya, aku akan bersukacita dengannya. Tidakkah persahabatan itu penting? Apakah uang lebih penting bagi Anda daripada hubungan baik? Apakah Anda akan membiarkan diri Anda berkubang dalam rasa iri dan kesal ini? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, tanya Yesus, apakah upahmu? Matius pasal 5 ayat 46. Terakhir, doakanlah mereka yang keberhasilannya membuat Anda jengkel. Benar, bagaimana doa itu bisa mengubah mereka? Mungkin yang diubahkan bukanlah mereka yang Anda doakan, melainkan orang yang berdoa, yaitu Anda. Ayah anak yang hilang tadi menjawab anaknya yang merasa iri, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lukas pasal 15 ayat 31 dan 32. Dengan belajar untuk bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, kita akan membantu menyebarkan sukacita itu. Saya memang harus belajar mempraktikkannya. Tetapi prinsip ini sungguh berlaku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus. Jumpa kita di info jelang siang untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dan informasi yang pertama dari suaramerdeka.com, kami sampaikan info mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026, mayoritas cerah berawan, ada potensi hujan. Menurut situs resmi BMKG, cuaca di kota Semarang hari ini Kamis 4 Juni 2026 diperkirakan sebagian cerah berawan sepanjang hari. Angin diperkirakan bertiup dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam dengan suhu di kota Semarang berkisar 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 49 hingga 81%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan dominan cerah serta masih ada potensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dari barat daya menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 95%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan sebagian cerah namun ada potensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dominan dari barat laut ke timur laut ke selatan dengan kecepatan mencapai 0 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 62 hingga 96%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca sebagian besar cerah berawan.

Sedangkan angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan mencapai 6 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 92%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan mencapai rata-rata 3 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 68 hingga 98%.

Berikut ini kami sampaikan info kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 4 Juni 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp18.020 dan jual Rp18.045. Dolar Singapura beli Rp14.029 dan jual Rp14.079. Euro Eropa beli Rp20.905 dan jual Rp20.967. Dolar Australia beli Rp12.823 dan jual Rp12.883. Dolar Kanada beli Rp12.953 dan jual Rp12.995. Pound sterling Inggris beli Rp24.168 dan jual Rp24.251. Dolar Hong Kong beli Rp2.299 dan jual Rp2.303. Yen Jepang beli Rp112.57 dan jual Rp112.98. Yuan China beli Rp2.652 dan jual Rp2.670. Won Korea Selatan beli Rp11.48 dan jual Rp12.15.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Informasi selanjutnya mengenai jadwal pemadaman pasokan listrik di Semarang Barat, ini daerah yang terdampak. Dari suaramerdeka.com kami sampaikan, dikutip dari akun Instagram PLN, akan ada pemadaman listrik di Semarang Barat hari ini, Kamis 4 Juni pada pukul 9.30 hingga pukul 15 WIB. Adanya pemadaman pasokan listrik di Semarang Barat karena PLN ULP Semarang Barat akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik. Pemeliharaan jaringan listrik perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya gangguan yang memicu kerusakan.

Informasi berikutnya masih dari Kota Semarang. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang 2027 resmi diterima Pemkot, fokus utama pariwisata dan ekonomi. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Semarang dengan agenda penetapan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang tahun 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Rabu 3 Juni 2026 dihadiri Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin. Kehadiran Iswar Aminuddin tersebut dalam rangka mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng guna mendengarkan serta menerima dokumen resmi pokok-pokok pikiran DPRD. Dokumen strategis ini dijaring langsung dari aspirasi masyarakat untuk diselaraskan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Rapat paripurna DPRD Kota Semarang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Semarang Kadal Rusman. Hadir juga Wakil Ketua Wahyu Winarto dan Dewi Tunjung serta anggota Dewan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Iswar mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil dari proses panjang mendengarkan warga melalui reses, kunjungan lapangan, dan dialog dengan warga serta pengamatan langsung terhadap berbagai persoalan dan potensi di setiap wilayah di Kota Semarang.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Dari Kota Semarang, masih dari suaramerdeka.com, anggaran bantuan operasional RT 25 juta di Semarang dipastikan cair. Tunggu finalisasi perwal. Anggaran bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP senilai 25 juta per rukun tetangga atau RT di Kota Semarang dipastikan aman dan pasti akan dicairkan. Kepastian bantuan operasional RT cair ditegaskan langsung oleh anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani guna merespon dinamika dan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat terkait realisasi bantuan operasional tersebut. Menurut Ali Umar Dhani, seluruh anggaran perihal program BOP penunjang infrastruktur dan operasional RT itu sudah resmi dialokasikan secara utuh. Angka anggarannya pun telah tertuang secara definitif dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah murni Kota Semarang.

Informasi berikutnya dari Jakarta kami sampaikan. Kronologi lengkap skandal korupsi BGN yang guncang publik dan Dan Hindayana dari kursi pimpinan ke rompiping. Gempa politik dan hukum melanda Badan Gizi Nasional atau BGN dalam 24 jam terakhir. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana kini harus menukar setelan jas formalnya dengan rompi tahanan berwarna pink khas Kejaksaan Agung. Penampilannya yang tertunduk lesu saat digiring penyidik menjadi klimaks dari serangkaian penggeledahan yang dilakukan Kejagung di kantor BGN beberapa waktu yang lalu. Bagaimana skandal tata kelola program makanan bergizi gratis atau MBG ini akhirnya menyeret para pimpinan BGN ke balik jeruji besi. Berikut kronologi lengkapnya. Yang pertama, evaluasi kinerja dan pergantian pimpinan. Skandal ini tidak muncul tiba-tiba. Ketegangan dimulai ketika pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja organisasi BGN. Sehari sebelum penetapan tersangka, pemerintah secara resmi mengumumkan pergantian jajaran pimpinan BGN. Langkah ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan pendalaman terkait dugaan kejanggalan dalam tata kelola anggaran. Yang kedua, penggeledahan dramatis di kantor BGN. Tak lama setelah pergantian pimpinan, Kejagung bergerak cepat. Penyidik menyisir seluruh sudut kantor BGN untuk mengumpulkan alat bukti. Target penyidikan yaitu dugaan korupsi dalam tata kelola anggaran MBG.

0: Temuan penyidik mengamankan sejumlah dokumen krusial, data aliran dana dan catatan transaksi yang diduga tidak sesuai dengan SOP. Yang ketiga, pemeriksaan intensif dan penetapan tersangka. Setelah penggeledahan, Kejagung memanggil sejumlah pihak untuk diperiksa. Hasil dari pemeriksaan tersebut mengerucut pada keterlibatan petinggi lembaga. Kejagung akhirnya menetapkan tiga orang tersangka, yakni Dadan Hindayana sebagai mantan kepala BGN, dua mantan wakil kepala BGN. Status tersangka ini sekaligus menandai dimulainya babak baru dalam pemberantasan korupsi di sektor layanan sosial masyarakat. Momen rompi pink akhirnya akhir perjalanan di gedung BGN. Visual yang paling membekas di benak publik adalah momen saat Dadan Hindayana keluar dari gedung Kejagung dengan tangan terborgol. Ekspresinya yang sayu dan muram tampak kontras dengan citranya saat masih memimpin lembaga tersebut.
1: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
7: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
6: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
7: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
6: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
7: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
8: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Sahabat Iktus, informasi yang terakhir kami sampaikan, KPK sita falas emas dan kendaraan dalam OTT dugaan korupsi pengurusan KITAP dan KITAS. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Amran Abdullah terjaring operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK pada Rabu 3 Juni 2026. Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diusut. Juru bicara KPK Budi Prasetya menyebut barang bukti yang disita mencakup kendaraan roda 2, roda 4. Selain kendaraan, penyidik juga menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Mata uang yang diamankan antara lain dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Tidak hanya itu, tim penyidik juga menyita logam mulia berupa emas yang kini menjadi bagian dari barang bukti dalam penyelidikan. Operasi tangkap tangan tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta Barat. KPK juga bergerak ke sejumlah lokasi lain di Jawa Barat dan Bali untuk melakukan rangkaian tindakan lanjutan dalam kasus yang sama. Dalam operasi tersebut, belasan orang turut diamankan untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Menurut KPK, tim di lapangan masih terus bekerja mengumpulkan informasi dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Perkara yang sedang diusut diduga berkaitan dengan proses pengurusan kartu izin tetap tinggal atau KITAP dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS bagi warga negara asing. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5

Selamat pagi menjelang siang, sahabat Iktus, masih Lina temani Anda di acara Happy Family untuk edisi hari Kamis ini ya, 4 Juni 2026 yang akan menemani sahabat Iktus kurang lebih 1 jam ke depan dengan berbagi tips seputar kehidupan kita, terutama bagaimana menjaga kesehatan mental kita. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM. Inilah lagu yang hadir membuka perjumpaan kita yang saya ambilkan dari album Sobat Rohani dengan Besarkan Nama Tuhan. Selamat mendengarkan.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Yes, itu tadi beberapa lagu sukacita yang hadir membuka perjumpaan kita dengan lagu Boom ya, yang baru saja kita simak bersama milik dari NDC Worship, ada juga Kebaikan Tuhan dari Ines Dona. Dan hari ini kita akan bagikan 8 sikap tidak baik yang sebaiknya jangan ditoleransi ya. Tips sehat berhubungan dengan kesehatan mental kita. Nah, setelah merasa memiliki hubungan yang cukup dekat ya, beberapa orang justru cenderung menunjukkan sikap yang tidak baik. Padahal hal ini justru bisa membuat Anda memiliki hubungan toksik jika dibiarkan begitu saja. Nah, info ini saya ambilkan dari helosea.com, dari info kesehatan mental yang dipinjau oleh psikolog Ririn Nur Abdiah Bahar. Nah, setelah tadi ya dikatakan merasa hubungan itu cukup dekat, ada beberapa orang yang justru itu cenderung menunjukkan sikap yang tidak baik. Nah, sahabat Iktus, sikap buruk yang tidak seharusnya ditoleransi itu apa aja nih, perlu kita waspadai ya, karena sudah dekat dengan dan mengerti dirinya luar dalam misalnya. Sahabat mungkin bisa memaklumi ya segala tabiat buruk seseorang. Karena udah deket nih ya, udah tahu lah tabiat buruknya begitu. Tapi ada beberapa sikap yang seharusnya tidak ditoleransi. Namun perlu diingat bahwa tidak semua perilaku negatif itu bisa ditoleransi ya sahabat Iktus ya. Nah, hal ini demi apa? Demi kebaikan diri sendiri dan kesehatan mental kita. Ini ada beberapa contoh perilaku tidak yang sebaik perilaku yang tidak sebaiknya dimaklumi, tidak dimaklumi gitu ya. Sebaiknya tidak dimaklumi. Nah, suka meremehkan orang. Nah, ini kalau orang yang suka meremehkan orang gimana ya? Suka meremehkan orang lain. Kita semua perlu menghadapi kritik sebagai bahan pelajaran. Nah, kritik yang baik itu adalah kritik yang membangun dan memotivasi agar kita bisa berkembang menjadi pribadi lebih baik. Namun kritikan yang berkesan meremehkan, mencemooh, bahkan menjatuhkan dengan omongan yang tidak mengenakkan bukanlah perilaku yang bisa kita maklumi. Kritikan pedas biasanya dimulai dengan kalimat kamu itu tidak pernah, kamu itu selalu, kamu itu harusnya begini begitu, tanpa penjelasan yang konkret. Nah, lambat laun ujaran kalimat negatif itu bisa merusak kepercayaan diri seseorang yang mendengarnya. Sikap meremehkan juga bisa ditunjukkan dengan tidak memenuhi janji atau tidak menggubris perkataan orang lain. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, manipulatif. Orang atau pasangan yang manipulatif akan berupaya mengendalikan orang-orang di sekitarnya demi memenuhi keinginan pribadi. Ia bisa melakukan berbagai cara untuk membuat kita sebagai korban merasa bersalah dan meragukan diri sendiri. Kondisi ini biasanya muncul ketika korban menemukan atau menyadari sesuatu tentang pelaku yang tidak ingin diakuinya. Saat sahabat mencoba membicarakannya, orang manipulatif itu cenderung menyangkal kenyataan dan justru membalikkan tuduhan kepada Anda, pada diri kita. Nah, dalam situasi seperti itu, pelaku berusaha membentuk persepsi seolah-olah dialah yang menjadi korban. Ia bisa saja berkata, ah kamu betul tuh mengada-ngada, kayaknya tuh kamu salah dengar deh, dan kalimat serupa lainnya untuk membenarkan dirinya. Sebaliknya, ia akan menyalahkan orang lain atau diri kita begitu. Kemudian juga yang ketiga, membuat kita tidak berdaya. Nah, contoh perbuatan tidak baik lainnya adalah membuat kita tidak berdaya. Cara ini cukup mirip dengan gaslighting ya. Gaslighting ini tetapi pelaku lebih condong untuk melemahkan kita ya. Dengan cara ini pelaku akan berusaha mengambil keuntungan dari berbagai hal yang diketahuinya tentang diri kita. Pada awalnya pelaku ini mungkin sulit terdeteksi ya, karena pelaku akan membuat dirinya seolah-olah selalu ada untuk diri kita, selalu ada untuk Anda. Karena pelaku akan membuat dirinya seolah-olah selalu ada untuk diri kita. Padahal ini adalah caranya membuat kita itu bergantung dengannya sehingga merasa tidak berdaya tanpanya.

apalagi sahabat sifat yang tidak boleh ditoleransi ya. Nanti kita akan bagikan lagi sehingga kita harus mempunyai sikap yang tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan yang seperti tadi ya, suka meremehkan orang, lalu membuat kita tidak berdaya, manipulatif, lalu apalagi. Nanti kita balik lagi selepas lagu berikut ini masih di Happy Family.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 0831, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Masih di Happy Family, kembali kita akan bagikan buat kita semuanya sikap buruk yang tidak seharusnya ditoleransi, yaitu orang yang suka meremehkan orang lain, kemudian manipulatif. Apalagi nih sahabat tadi ya, selain manipulatif, meremehkan orang lain membuat Anda tidak berdaya gitu ya. Lalu tidak mau mendengarkan. Nah, apakah Anda punya teman yang enggan mendengarkan dan menolak membicarakan konflik? Jika iya, itu bisa menjadi tanda perilaku buruk yang perlu diwaspadai. Menurut Good Therapy, kurangnya kemampuan seorang untuk mendengarkan dapat menghambat komunikasi dan justru memperburuk masalah. Akibatnya, hubungan bisa berubah menjadi toksik karena tidak ada ruang untuk saling memahami. Meski begitu, penting membedakan antara orang yang sekedar negatif dan orang yang benar-benar toksik. Orang negatif masih mungkin mau diskusi pada waktu tertentu, sementara orang toksik itu cenderung terus-menerus mengabaikan Anda. Nah, lalu suka menghina, nah itu ya, sikap suka menghina, mengejek, menertawakan, atau menunjukkan gestur tubuh seperti memutar bola mata atau menghina orang lain, merupakan perilaku buruk yang tidak perlu kita toleransi. Pasalnya hubungan yang sehat, baik pertemanan maupun hubungan romantis, itu membutuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Adanya penghinaan melalui kata-kata atau sikap sudah menunjukkan bahwa kita perlu menghindari orang-orang dengan perilaku buruk tersebut. Lalu, orang yang suka melampiaskan emosi pada diri kita ya, emosi negatif memang perlu disalurkan, tetapi bukan kepada orang lain, apalagi mereka yang tidak ada kaitannya dengan penyebabnya. Perlu diingat bahwa melampiaskan emosi berbeda dengan berbagi cerita atau mencari dukungan. Perilaku ini justru bisa membuat yang mendengarnya lelah mental atau mungkin terbawa emosi. Alih-alih menyalahkan orang lain, sudah sewajarnya bagi setiap individu untuk belajar mengendalikan diri. Misalnya nih, mencari cara menghilangkan pikiran negatif agar emosi itu tersalurkan dengan lebih sehat. Lalu yang ketujuh adalah mengabaikan pikiran dan perasaan Anda. Nah sahabat, jangan biarkan sahabat terjebak dengan orang yang selalu mengabaikan pikiran dan perasaan sahabat. Baik dengan menertawakan atau tidak menganggap penting apa yang sahabat katakan. Pasalnya, setiap orang yang terlibat dalam hubungan pertemanan maupun romantis sejatinya perlu saling menghargai pendapat dan perasaan pasangannya. Jika yang terjadi malah sebaliknya, sahabat mungkin perlu berpikir ulang mengenai hubungan yang sedang sahabat jalani, baik itu dengan teman maupun kekasih. Lalu yang terakhir, sering memaksa sahabat melakukan sesuatu. Nah ini, orang yang sering memaksa sahabat melakukan sesuatu biasanya tidak menghargai ruang pribadi Anda. Jika dibiarkan, perilaku ini bisa membuat sahabat itu kehilangan kendali atas diri sendiri. Ingat, memberi saran berbeda dengan memberi tekanan loh sahabat Iktus. Saran adalah hal yang bersifat membantu dan tidak wajib dilakukan. Sedangkan tekanan itu cenderung mengabaikan kebutuhan kita. Perilaku ini mungkin dimiliki oleh orang dengan negatif thinking yang selalu beranggapan bahwa hanya caranya lah yang benar. Demi kesehatan mental kita, penting bagi kita untuk berani berkata tidak dan tetap memegang kendali atas keputusan pribadi. Nah sahabat, itulah yang bisa kami bagikan mengenai tips kesehatan mental ya, yaitu sikap buruk yang tidak seharusnya ditoleransi. Semoga bermanfaat dan kembali kita akan simak lagu berikut ini masih di Happy Family.

0: Yul.
1: Eh, turu kan Bapak? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat itu saya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Kita akan segera jelang tepat pukul 11.30 menit saatnya kita akan simak acara firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Robby Setiawan dalam bahasa Inggris.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat siang sahabat Iktus, masih kami akan hantarkan Anda menikmati suasana istirahat siang hingga pukul 13 nanti. Dan serangkaian lagu-lagu terpilih sudah siap akan kami hadirkan ke ruangan Anda. Dan selain juga beberapa informasi di info etalase.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 6531, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Selamat siang sahabat, masih kami temani Anda di Kala Rehat Sejenak. Bagaimana dengan tugas-tugas Anda di hari ini? Tentunya saya berharap Anda bisa menuntaskan sebagian tugas yang sudah dipercayakan kepada sahabat Iktus yang ada di rumah, sama menikmati santap siangnya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang di tempat tugas, mungkin tengah menikmati bekal makan siangnya bersama rekan-rekan kerja sambil ngobrol ringan, sehingga rasa letih tak terasa sedikit terkurangi ya. Sebelum beraktivitas, tentunya waktu istirahat ini adalah waktu yang tepat untuk Anda benar-benar memanfaatkan, untuk Anda bisa merilekskan pikiran dan tenaga Anda di suasana siang yang cukup panas. Jangan lupa juga cukupkan konsumsi air putih ya selama Anda beraktivitas. Kembali kami sampaikan beberapa info untuk sahabat Iktus. Satu undangan, hadirlah Persekutuan Doa Immanuel hari ini Kamis 4 Juni pada pukul 6 sore yang akan dilayani Mekel Panjaitan. Bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 78 sampai 86 Semarang, di acara Persekutuan Doa Immanuel. Hari ini Kamis 4 Juni pukul 6 sore bersama Mekel Panjaitan. Bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 76 Semarang. Dan juga undangan untuk bersekutu di hari Kamis ya sahabat Iktus, di acara Malam Puji dan Doa dari GKI Peterongan Semarang yang diadakan hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 18.30, bertempat di aula lantai 3 GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, dengan tema Tanpamu Kami Tidak Berangkat bersama Pendeta Krisnadi Putra Hindarta ya. Hari ini Kamis 4 Juni pukul 18.30 di aula lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Kami juga infokan kembali bahwa ibadah minggu masih kami siarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi, dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian pukul 6 sore dilayani GKMI Gloria Pati, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Jadi sahabat bisa bergabung melalui siaran kami 96.5 FM di ibadah minggu. Sahabat, kami masih akan hantarkan Anda menikmati suasana istirahat siang bersama rekan-rekan kerja atau bersama keluarga Anda hingga pukul 13 nanti.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
5: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

yang bersama rekan kerja atau bersama keluarga, mungkin yang lagi di perjalanan mengendari mobil, hati-hati di jalan, sudah mau santap siang atau mau menuju ke tempat makan andalan yang bisa mengobati rasa laparnya, mengusir rasa lapar sebelum kembali beraktivitas ya. Oke sahabat itu, jangan lupa kembali kami sampaikan buat sahabat yang membutuhkan produk-produk yang kami infokan di radio itu seperti minyak mor, dicek dulu masih atau sudah habis ya, bisa beli kembali di Radio Ictus. Minyak mor ini tersedia dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit ya, dan ini untuk semua kalangan usia tanpa ada dibedakan, cukup dioleskan di bagian yang sakit, dan ini juga bisa untuk aromaterapi. Kemudian juga ada air minum Moses tersedia di Ictus, silakan bisa memesan. Kemudian juga ada obat gosok Wong Feng Hung, ini ramuan dari China ya, yang suka ramuan dari China dengan bau khasnya tersedia di Ictus ya. Ini juga bisa membantu mengobati keluhan pada sendi, pada tulang, pada tubuh Anda ya. Obat gosok Wong Feng Hung ini ada 3 macam, ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil. Ada juga khusus untuk anak-anak ya, ada khusus untuk anak-anak, ada tutupnya kuning, kalau untuk dewasa itu tutupnya merah. Tersedia juga di Radio Ictus sahabat yang mau mencoba. Dan juga yang membutuhkan Alkitab sudah ada tersedia di Radio Ictus, Alkitab untuk versi terjemahan baru juga ada, kemudian Alkitab Beding maupun Alkitab Lansia yang gede-gede tulisannya itu ya, bisa beli di Radio Ictus, pesan kami siap antar ke tempat Anda. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan acara-acara gereja, mungkin seminar atau juga ada program apa, kemudian juga mungkin usaha Anda yang baru belum tersentuh nih untuk publikasi lewat radio ya, silakan Anda bisa bergabung bersama Radio Ictus, kami siap membantu Anda. Hubungi kami di 081-745-0596 atau melalui telepon di 024-8412-508 pada jam kerja. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang mendukung pembenahan antena permanen yang masih dalam proses. Kiranya Tuhan akan cukupkan untuk dana dan biaya juga untuk semua yang mempersiapkan agar Ictus bisa kembali memakai antena permanen seperti sebelumnya. Karena sampai saat ini masih menggunakan antena sementara dengan jangkauan kota Semarang saja. Dan sedangkan untuk luar kota Semarang melalui streaming ya di www.ictusfm.com, atau sahabat yang punya HP Android, Anda bisa mendownloadnya melalui Play Store. Di Play Store Anda tinggal klik Ictus FM, apabila sudah ketemu tinggal di download, masukkan email Anda dan password email Anda sehingga bisa tetap mendengarkan siaran Radio Ictus. Oke sahabat Ictus, masih kami akan temani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah berikut hingga pukul 13 nanti.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Menyambut MTQ Nasional ke-31, Semarang menyiapkan wisata religi dan heritage untuk ribuan tamu. Menjaga Solo Raya menjadi lumbung pangan, Pemprov Jateng mengajak kepala daerah mengantisipasi kekeringan menghadapi kemarau.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kamis 4 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue perlombaan dan layanan bagi ribuan peserta dari seluruh Indonesia, Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA guna menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam, budaya, serta wajah toleransi yang telah lama menjadi identitas kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, MTQ Nasional bukan sekadar ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan keberagaman kota Semarang kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Treboyo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, ASITA juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute tersebut akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belenduk, hingga Puri Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng meminta di kawasan Solo Raya melakukan penguatan irigasi embung sumur hingga langkah mitigasi kekeringan untuk menjaga produktivitas pertanian. Jawa Tengah akan mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sejumlah kepala daerah di wilayah Subol Sukowono Seraven menyampaikan kebutuhan penguatan sektor pertanian dalam merembuk pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Boyolali Selasa lalu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya, daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah industri sehingga membutuhkan dukungan dan insentif agar tetap mampu menjaga produktivitas pangan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perekonomian Jawa Tengah hingga April 2026 masih menunjukkan kinerja yang solid dan berada pada jalur ekspansi. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi global, khususnya eskalasi krisis di kawasan Timur Tengah, tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memicu kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan tekanan inflasi. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jateng Bayu Andi Prasetya mengatakan, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan fundamental ekonomi provinsi ini yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Menurut Bayu, kontribusi Jateng terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 14,50%. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 14,14%. Bayu menjelaskan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat signifikan hingga 19,36%. Produk domestik regional bruto Jateng atas dasar harga berlaku pada triwulan 1 tercatat mencapai 511,99 triliun. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng kasus dugaan perbuatan asusila di sebuah padepokan di Buaran, Pekalongan terus berkembang setelah pihak kepolisian resmi menetapkan pengasuh padepokan berinisial AHF sebagai tersangka. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota menggelar perkara dan mengantongi sejumlah alat bukti. Kini AHF telah ditahan di Mapolres Pekalongan Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasatreskrim Polres Pekalongan Kota AKP Setianto menjelaskan penyidik telah memperoleh minimal 2 alat bukti yang dianggap cukup untuk meningkatkan status hukum terlapor. Barang bukti yang dikumpulkan polisi antara lain berupa keterangan saksi, pendapat ahli, hingga pakaian yang disebut dikenakan korban saat peristiwa terjadi. Sejauh ini aparat kepolisian mencatat sudah ada 6 santriwati yang melapor dan diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara tersebut. Namun polisi masih membuka kemungkinan adanya tambahan korban lain yang belum berani menyampaikan laporan secara resmi. Untuk menampung laporan tersebut, Polres Pekalongan Kota juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat maupun santri yang merasa pernah mengalami perbuatan serupa. Penyidik menegaskan setiap laporan yang masuk akan langsung diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, tersangka dijerat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait dugaan penyalahgunaan kedudukan dan relasi ketergantungan terhadap korban. Sementara itu, tim kuasa hukum AHF menyatakan kliennya membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para pelapor. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemkot Semarang membawa angin segar bagi pengurus RT di seluruh penjuru kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan program bantuan operasional atau BOP RT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana kali ini akan lebih terarah. Pemkot kini mematangkan skema agar anggaran benar-benar menjadi katalisator bagi dua program prioritas penguatan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Agustina menjelaskan dana 25 juta tersebut nantinya diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Konsep ini diharapkan mampu memberikan efek domino atau multiplier effect bagi ekonomi warga. Dengan memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan masing-masing, diharapkan kebutuhan pangan dasar bisa terpenuhi dari hasil tanam sendiri. Tak hanya BOPRT, Pemkot Semarang juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng setelah vakum kurang lebih 2 tahun, Liga 1 ASCAP PSSI Grobogan dipastikan kembali digelar pada Juni 2026. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata, sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian ASCAP PSSI Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim, namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunceng Gubuk dan lapangan Bugal. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tung Wah Wah Sekuang ya di hari Kamis Sing Ji Se ya. Tentu saja senang sekali ya di mana bisa berjumpa dengan sahabat itu. Sahabat itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang luar biasa ya. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Rental Time Toko Wales Sekuang. Ya, Happy Rental Time di Radio Itus programnya ada di hari Kamis dan hari Sabtu ya, tentu saja jam 1 sampai jam 3. Jadi buat sahabat Itus yang ingin ya supaya teman-temannya juga bisa bergabung ya, buat sahabat Itus bisa diinfo ya kalau Happy Rental Time itu jam 1 sampai jam 3 di hari Kamis dan Sabtu. Sing ji se he sing ji liu ya, i tian tau san tian ya, dapat itu sih ya. Dan tentu saja di program ini bisa menjadikan satu apa namanya reunian ya buat sahabat-sahabat ya, kalau memang bergabung ya, jadi punya grup apa begitu ya, jadi semuanya bisa saling salam walaupun gak keluar rumah ya, hanya lewat SMS ataupun lewat telepon ya, supaya suaranya bisa didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Baik, sebagai itu yang luar biasa di siang hari ini, ya saya juga salam-salam buat Bapak Gatot, Pak Catur, Bapak Lim, Yudi Setiawan, apa kabar? Dan juga buat Ibu Indah Wahyu, halo. Buat Bapak Joko Hidayat, apa kabar? Buat Ibu Mei Trivena atau Bu Mika, dan juga Bapak Ibu Sri Yuda. Oke. Halo, Weni Hao. Halo. Halo. Halo. Iya, enggak ada suaranya ya. Oh, terputus. Baik, saya lanjut lagi ya untuk Ibu Justina, apa kabar? Dan juga sahabat Natalia Happy. Halo. Buat sahabat Yuvika Devi Santoso dan Ibu Lani di Rejosari Gumuk ya. Juga buat Ibu Ruth dan juga buat Bapak Lastio ya di Tegasari. Apa kabar Pak Lastio? Harus sehat ya Pak. Weh, ni hao? Weh, ni hao? Halo? Halo? Halo? Halo, putus lagi ya. Juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli dan Ibu Ragil Pranoto ya di Pekunden. Juga buat Ibu keluarga buat Ibu Sukma dan juga buat keluarga Legowo ya. Juga buat sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasila dan juga Ibu Sri Halilingsih di Tanah Mas. Baik, sebagai itu sih tadi terkumandang lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya, setiap kali Ragil putar supaya kita teringat bahwa kehidupan itu memang harus menjadi berkat untuk orang lain ya. Tentu saja kalau kita berkat buat orang lain pasti dirinya sudah diberkati oleh Tuhan, seperti itu sih ya. Karena hidup ini tidak tahu sampai kapan ya, tapi yang jelas setiap kehidupan harus bermakna dan menjadi berkat supaya kita ada damai sejahtera dalam kehidupan ini. Di siang hari ini ya, kalau saya tadi merasakan di jalan ya panas sekali ya, jadi mana cuaca begitu panas, tapi kadang-kadang sore-sore atau malam-malam hujan deras ya, seperti itu sih ya. Jadi sahabat itu sih ya, saya ingatkan juga untuk berhati-hati ya di dalam menjaga tubuh ya, dan menjaga kehidupan ini supaya kalau panas seperti ini banyak minum air putih ya, supaya enggak dehidrasi tetapi sehat ya. Memang panas sekali sih, tapi diimbangi dengan minum air putih ya, air putih yang banyak ya, supaya tetap segar di badan. Kalau bisa setiap hari olahraga kalau pagi ya, seperti itu sih ya, biar badannya tetap segar. Bahkan Rakil pernah dengar nih cerita dari teman, katanya kalau bangun pagi itu bermanfaat banget kalau pagi-pagi mandi. Iya, memang seger sih, saya praktekin seger sih. Jadi bangun tidur begitu ya, jam 4 begitu ya, berdoa terus mandi. Habis mandi baru aktivitas ya, baru aktivitas. Badannya seger sih, ya, memang seger. Ya katanya sih itu menjaga kesehatan juga ya. Jadi apa yang dikatakan orang lain itu bermanfaat, saya jalankan agar kehidupan ini
terasa segar ya. Oke, sampai itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir dari Jackie Chan ya, sebuah lagu Endless Love. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sobat Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Oke, so itu pasti di program Happy Rental Time untuk kepala sekuang ya, dan di ya di siang hari ini sudah ada chat masuk ini ya dari Bapak Daniel Hongbun ya. Shalom Uan Mas Rakil Pamungkas Jayu 500 juta kali. Wuh. Ya, panas sekali, panas banget katanya sih di chat. Requestnya madu dan racun ya, versi Mandarin. Wenho Bapak Agus. Dan juga seluruh sahabat itu ya, selamat mendengarkan Yesus Cuhuni ya, Cai Cien ya. Ya Pak Agus di

Dari Pak Daniel Hombun ya, kayak katanya pesan apa itu ya, ayam apa abon ayam ya. Dan juga tadi kalau mengatakan udaranya panas sekali dan requestnya madu dan racun, jadi seger ya, jadi seger sekali ya, madu dan racun membuat seger ya. Oke, okay. Dan juga ini ada dari Pak Lastio. Oke, okay. Ya, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria, thank you. Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time. Minta tolong diputerin lagu I Ching Te Kush. Oke, okay. Ya saya putarkan ya. Salam buat Mas Purwito Setiawan dan Mas Sutrio di Warung Degan. Oh, seger ini ya Warung Degan ya. Buat Ibu Suparman di Gemuk Perbalan dan Ibu Rini, Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Panggih, dan Mas Nur Salim di Jepara. Hai Jepara! Dan juga buat Mbak Suminah di Cinde Dalam. Buat Ibu Christine, Mbak Putri, adik Friska, dan Cik Debura, dan kru itu, dan pendengar setia radio itu dimanapun berada. Buat Mas Ragil tetap semangat, sehat selalu dan banyak.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Oriental Time dengan Wala Sekwang ya. Dan selanjutnya ya saya juga akan salam-salam kembali ya buat Ibu Imelda Karuniawati dan sahabat Inawati. Halo. Dan Ibu Susanto. Halo, halo, halo, halo. Ibu Novita Dewi Sukito, apa kabar? Buat Ibu Megawati dan Bapak Nyuwitono, halo. Semakin sukses ya. Dan juga buat Ibu Andi Suyanto Indar dan Ibu Marfuah. Halo, apa kabar Ibu Marfuah? Dan Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asikin Sujati. Juga buat Bapak Edi dan Ibu Arianti. Juga buat Bapak Timotius Jumari dan Ibu Lantip Istiningrum. Hai, Bapak Saron Prasetyo ya, dan juga sahabat Vira Prasetyo. Juga untuk sahabat Mika Handoko dan Ibu Sohtan Siang Luan ya, apa kabar? Buat Ibu Tan Hananta Putra, hai. Buat sahabat Rintan Sari, halo, halo, halo. Ya, buat sahabat Lili Budi Santoso, apa kabar? Juga buat Ibu Hari Nugroho dan Bapak Pendeta Yohanes Irawan, apa kabarnya? Ya, suka cita terus ya. Buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik, halo. Dan juga buat Ibu Budi Astono dan Oma Charlie. Juga buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chong Kui Sin. Hai. Buat sahabat Ling Juniati dan Dr. Hadi Kurniawan, halo. Buat Ibu Farida Widodo dan sahabat Oh Koin. Baik, sebagai itu sih ya. Tentu saja di siang hari ini ya senang banget ya, walaupun panas tapi hatinya tetap damai. Dan untuk Pak Yahya Panggih saya cari nggak ketemu Pak, tadi saya ganti lagu yang lain ya Pak ya, dari Helen Perina juga ya Pak, berkat anak cucu Pak ya. Oke, ya saya siapkan juga ya. Dan tentu saja lagu-lagu pujian itu indah sekali kalau kita dengarkan ya, karena lagu-lagu ini pasti membuat kita lebih tenang karena Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Oke, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Paying Bayang ya. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Oleh sebab itu ya, di sore hari, di hari ini lagi berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat sahabat itu yang mendengarkan di Happy Oriental Time, semuanya sehat walafiat dan semuanya bahagia, dan tentu saja rezekinya tambah lancar. Sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao, ciao. Yesus cufuri.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Rencana Tuhan Tak Pernah Gagal, berdasarkan Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 12. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Sahabat pendengar, adakah rencana manusia yang sempurna? Seorang arsitek bisa merancang bangunan hebat, tetapi satu badai bisa merobohkannya. Manusia bisa menyusun rencana dan strategi, tetapi kenyataan bisa tak sesuai harapan. Namun, ada satu rencana yang tak pernah gagal. Itulah rencana Tuhan. Mazmur pasal 33 adalah nyanyian pujian kepada Tuhan karena kuasa dan kesetiaannya. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Ia melihat segala bangsa dan tak satu pun tersembunyi dari pandangan-Nya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa dan meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Ini menunjukkan bahwa kehendak Tuhan berdiri kokoh tak goyah oleh waktu atau kekuatan dunia. Rencananya jauh lebih tinggi daripada rencana manusia. Marilah kita menyadari bahwa rencana manusia bisa gagal, tapi rencana Tuhan tetap selamanya. Percayalah bahwa ketika hidup terasa tak masuk akal, rencananya tetap berjalan. Dalam dunia yang tidak pasti dan cepat berubah, hanya kehendak Tuhan yang kekal dan layak diandalkan. Marilah melibatkan Tuhan dalam menyusun setiap rencana. Jangan hanya mengandalkan logika dan analisis manusia. Tempatkanlah rencana-rencana hidup kita di bawah rencana Tuhan. Percayalah bahwa hidup dalam rencana Tuhan memberi damai yang tak tergoyahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami percaya pada rencana-Mu yang kekal. Mampukan kami setia meski jalan hidup tak selalu mudah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Stesen Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore yang masih begitu cerah ini kembali Sabibi hadir menjumpai sahabat itu selamat itu family untuk keisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 dan seperti biasa itu family akan menemani Anda selama satu jam ke depan dengan rangkaian kidung-kidung indah yang tentunya boleh menjadi teman Anda di saat Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda di kesempatan sore ini. Baik sahabat Iktus family, kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang tentunya sudah menjadi anggota monitor. Mudah-mudahan sore ini juga lagi gabung bareng bersama kami di Iktus family. Baik sahabat Iktus, kira saja mengawali perjumpaan kita sore ini. Pujian indah akan kami hadirkan bersama Christian Liu. Selamat sore dan selamat menikmati.

Baik, sahabat Ektus, satu pujian indah sekali sudah hadir membuka perjumpaan kita di Ektus Family. Baik, sahabat Ektus, selanjutnya kami akan segera memingkiskan gedung indah berikut. Ada pujian dengan imanku yang nanti akan dibawakan oleh GPC Worship, dirangkai dengan kehadiran simfoni musik lewat diam di hadiratmu. Kidung indah berikut segera kami bingkiskan juga untuk monitor kami. 4298 sahabat Heni Wati yang ada di Kendal, dan juga untuk monitor 4299 sahabat Felix Satya Wijaya di Kendal juga. Kemudian sahabat atau Ibu Rakil Pranoto yang ada di Pekunden Timur, monitor kami dengan nomor 4300. Kemudian menuju ke Trengguli ada monitor kami 4301 sahabat tadi Prasetyo. Kemudian juga untuk sahabat Johannes Marjuki di Pondok Raten Patah, monitor 4302. Baik sahabat itu, selamat sore untuk sahabat-sahabat semuanya.

Baik, kami jumpai juga untuk para pendukung Setia Radio Iktus. Kami jumpai berikut ini untuk sahabat Kristianti yang ada di GTJ Semarang. Kemudian Ibu Kuspandia. Kami coba juga untuk Bapak Sirahnyu Witono di WRC Pratman. Selamat sore juga untuk sahabat Gracia Mega Sari Mucianto. Dan juga untuk Dr. Edward Rirta Nanda Wikanta. Kemudian juga sahabat Maria Susilawati dan sahabat Nur Setiawan. Baik, sahabat itu selamat sore semuanya. Tentu luar biasa di kesempatan sore ini Anda tetap bisa melakukan segala aktivitas Anda dengan baik. Dan berharap tentu saja kegiatan sepanjang hari ini senantiasa bisa berjalan lancar, semuanya berkat campur tangan Tuhan. Oke, segera nikmati doa Kidung Indah berikut ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Yul, Yul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Baik, seperti itu. Suasana sore yang masih begitu cerah. Oke, buat sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sore ini masih menggeluti dengan banyak pekerjaan yang mungkin masih menumpuk, dan ya, kalaupun sore ini sahabat Iktus terasa lelah, capek, penat, atau mungkin rasa kantuk datang, sahabat Iktus, mungkin Anda bisa beranjak dari tempat duduk Anda sejenak untuk bisa menikmati secangkir teh atau kopi hangat yang akan memberikan kesegaran tersendiri buat sahabat Iktus. Ya, mungkin juga cemilan yang dibawa dari rumah masih ada ya, bisa dinikmati sebentar begitu sahabat Iktus, sehingga tubuh Anda kembali fresh dan bisa melanjutkan pekerjaan Anda sampai selesai sore lautan nanti. Baik, berikut ini juga sudah siap dua kidung indah yang akan dibawakan oleh Sinti Mohendi di setiap langkahku.

Maksud kami berharap kepadamu dari fanku Cunarta. Oke, Kidung, hidah berikut kami akan segera bingkiskan untuk monitor kami. 4303 sahabat Maria Yuliati ada di Candi Losmen. Kemudian juga untuk monitor 4304 sahabat Gerson Martin Kumambo di Pucang Gading. Di sana juga ada sahabat Adolfin Sengke monitor 4305. Kemudian berikut kami jumpai juga monitor 4306 sahabat Yaret Elias Eristar Kustopong di Taman Girimukti Barat. Kemudian di sana juga ada monitor 4307 sahabat Selvia Alexiska Dopong ya di Taman Girimukti Barat juga. Baik sahabat itu, selamat sore, salam bahagia buat sahabat-sahabat itu semuanya. Segera nikmati dua kidung indah yang akan memberikan semangat kembali buat sahabat-sahabat itu.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin.

Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.

Oke, masih ada kesempatan waktu untuk kita bersama di Iktus Family. Untuk session yang terakhir berikut ini, kami akan membingkiskan beberapa kidung ide berikut. Kami jumpa juga, halo monitor kami 4308, sahabat Ponco Mukti di Taman Kiri Mukti Barat. Kemudian di sana juga ada sahabat Gustaf Dopong di Taman Giri Mukti Barat juga. Monitor 4309. Kami jumpa juga monitor 4310 sahabat Lasio Suryatin di Taman Tegal Sari. Di sana juga ada sahabat Christine monitor 4311. Dan selanjutnya menuju ke GTC Ngeling Kilometer 1 Jepara. Ada monitor 4312 sahabat Suryati. Halo sahabat-sahabat semuanya, selamat sore. Terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda.

Sekejun bareng di 95 FM. Terima kasih juga untuk para donatur yang setia. Biarlah kami tetap berdoa untuk sahabat-sahabat itu semuanya, para donatur yang setia. Tuhan yang akan terus membukakan tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Dan apa yang sudah Anda tabur, pasti sahabat Iktus akan menuhi berkat Tuhan berlipat kali ganda. Inilah pujian indah yang sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan setelah itu Wiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, tetap semangat, sampai jumpa dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Oke, terima kasih Zoomer semua, Bro and Sis yang masih stay tune ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, tadi satu lagu dari apa tadi ya, Pharrell Williams dengan judul Despicable Me yang sudah nemenin sore hari Zoomer semuanya ya. Oke, di segmen kedua ini kali ini kita akan tetap ngingetin ya untuk Zoomer semua yang mau bergabung untuk kirim salam, untuk request lagu, sharing-sharing di sore hari ini yang cerah ceria. Ya, boleh banget. Nah, sahabat Iktus bisa langsung bergabung ya di nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus ya Instagram kami di @iktusfm. Oke, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami di www.iktusfm.com. Jadi Anda bisa langsung streaming begitu ya, dimanapun Anda berada, dimanapun dan kapanpun. Oke. Nah, sore hari ini kita bakal ngomongin, kita bahas tentang apa ya istilahnya, satu topik yang anak muda banget ya. Kita bakal memberikan informasi yang up to date untuk anak-anak muda. Dan jangan lupa untuk terus ya stay tune bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, sambil menunggu semua-semua yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam atau request lagu, boleh banget ya, kita sudah siapin satu lagu ya, Westlife, I Lay My Love On You ya, spesial untuk semua-semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: blastis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sono orang-orang muda, dasyatnya.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
0: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun

Alright, thank you Zoomer semua yang masih stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Adele ya dengan judul Rolling in the Deep sudah diputerin ya untuk nemenin sore hari Zoomer semuanya dan sahabat Iktus. Well, seperti biasa ya di segmen kedua ini, kali ini Febrian akan memberikan informasi terkini traffic di Kota Semarang khusus untuk pendengar Iktus ya ataupun Zoomer semua yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan mau kemana, dari mana ke mana begitu ya.

Oke, pesan Febrian, tetap hati-hati ya di jalan dan jangan lupa untuk terus patuhi peraturan lalu lintas. Sabar ya di jalan karena apalagi ini jam 17.47 begitu, jam-jam pulang kantor begitu ya. Dan pasti dominan jalannya akan sedikit padat begitu ya. Oke, kali ini kita bakal ngumumin dulu kali ya dari ujung timur di Kota Semarang. Nah, kayak saat ini yuk kita pantau dulu situasi terkini di Simpang Fatmawati ya, di Jalan Brigjen Sudiarto. Tepatnya dari arah timur ke barat ya, dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang ini terpantau padat merayap ya. Sedangkan dari arah Jalan Majapahit menuju ke arah Meranggen atau ke Simpang Arteri Soekarno-Hatta maupun menuju ke arah Jalan Fatmawati ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, dari arah timur Kota Semarang ya, tepatnya di Simpang Fatmawati, kini kita beralih ke Semarang Tengah ya, di tengah-tengah Kota Semarang. Bisa kita informasikan ya untuk sumber semua dan sahabat Iktus, dari Jalan Bundaran Simpang 5, dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada ini terpantau ramai lancar, dan dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pahlawan maupun menuju ke Jalan Pandanaran juga terpantau ramai lancar. Oke, selanjutnya kita beralih ya, kita ke Tugu Muda di Kota Semarang. Ya, dapat kita informasikan kepada sahabat Iktus dan Zoomer semuanya, dari arah Jalan Pandanaran, dari arah timur menuju ke Jalan Dr. Sutomo maupun ke MGR Sugoyo Pranoto terpantau padat ya. Hati-hati dan selalu jaga jarak aman ya Zoomer semua. Masih di Tugu Muda, di sekitaran Jalan Pemuda dari arah utara menuju ke selatan ke Dr. Sutomo maupun ke Pandanaran ini terpantau ramai lancar ya Zoomers. Oke, saja kita beralih ya ke Semarang Barat, tepatnya di Simpang Hanoman Krapyak Semarang Barat. Dari arah barat tepatnya di Kendal, dari arah Kendal menuju ke Siliwangi atau ke arah Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan Siliwangi atau dari arah Bundaran Kalibanteng menuju ke pintu masuk Tol Krapyak maupun ke arah Kendal ini juga terpantau ramai lancar. Oke, kini kita beralih ya ke Semarang bagian selatan, tepatnya di Banyumanik ya. Bagi Zoomer semua dan sahabat Iktus yang akan melintasi dari Jalan Setiabudi atau Serondol menuju ke arah selatan, ke arah Kabupaten Semarang maupun ke pintu masuk Tol Serondol ini juga terpantau ramai lancar. Dan sedangkan dari arah Jalan Anton Sujarwo, dari arah Ungaran menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar. Ya, itu ya informasi traffic di Kota Semarang melalui situs website pantosemar.semarangkota.go.id. Jadi tetap hati-hati ya di jalan untuk sahabat Iktus dan pendengar sumber semuanya. Hati-hati, yang penting alon-alon asa kelakon begitu ya. Yang penting pelan-pelan tapi selamat, karena keluarga dan orang spesial kita menanti di rumah. Oke, ya, masih dibuka kesempatan untuk sumber semua yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam, request lagu, atau sharing, mau ngasih topik atau beberapa sharing ya, curhat begitu, boleh banget ya di malam hari ini. Anda bisa langsung WhatsApp saja ya ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk terus follow ya Instagram kami di @iktusfm. Jadi Anda langsung bisa mengetahui informasi-informasi terkini ya tentang Iktus FM dan juga promo-promo serta informasi menarik yang gak bakal yang pasti akan selalu update ya, akan memperbarui informasi sahabat Iktus semuanya. Oke, di sore hari ini kita back to song ya, sambil menunggu Zoomer semua yang mau bergabung. Mau lagu apa ya?
monggo kalau mau yang mau request ya. Oke, sudah banyak banget. Terima kasih untuk sahabat Iktus yang sudah bergabung ya. Di sini ada Randy ya. Randy di Banyumanik request lagu Coldplay yang Yellow. Spesial untuk aku aja ya kak, dan untuk kak Febrian semangat siaran. Oke, terima kasih, ditunggu ya. Sudah Febrian siapin lagunya Coldplay. Oke, di bawahnya di sini ada Arsita ya. Arsita ada di Banyumanik request lagu Taylor Swift. Oke. Yang Delicate atau Back to December. Oke, terima kasih ya Sita yang sudah bergabung. Lagunya sudah disiapin ya, Delicate dari Taylor Swift. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Habis ini diputerin, oke. Dan di bawahnya di sini ada Natasha ya. Natasha ini di Gayam Sari, request dong kak lagunya dari Billie Eilish. Bentar, aku cariin dulu ya, Billie Eilish. Nah, oke, yang adanya di Iktus FM ada Happier Than Ever ya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap masukin ya. Kita masukin playlist untuk sumur semuanya. Oke, makin sore makin rame banget ya. Yang mau request, kirim-kirim salam boleh banget ya. Stay tune terus di 96.5 FM. Untuk sahabat Iktus yang mau request, masih ya dibuka. Anda bisa langsung WA saja ke nomor 081-745-0596. Kita dadang beat dulu kali ya. Kita request dulu Kita puterin dulu ya lagu dari Coldplay dengan judul Yellow. Spesial untuk Zoomer semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom, zona orang-orang muda, Dasyat Men. Oke, tadi satu lagu dari Selena Gomez featuring Marshmallow dengan judul Wolves. Ya, sudah diputerin khusus untuk Zoomer semua di sore hari ini. Well, di segmen ketiga ini kita bakal ngebahas tentang referensi film ya, karena di hari Kamis ini dan almost weekend begitu ya. Di besok sudah Jumat, Sabtu dan Minggu lagi begitu ya. Nah, kali ini Febrian akan memberikan satu detail film ya yang tayangnya hari ini juga ini kebetulan tanggal 4 Juni ya begitu. Film ini khusus untuk Zoomer semua dan sahabat Dektus yang mungkin pecinta film trailer ya, film thriller ya. Bagi pecinta film thriller atau horror fantasy begitu ya. Tayang di tanggal 4 Juni 2026, film Monster Pabrik Rambut ini sudah rilis ya di beberapa bioskop di kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini ada beberapa sedikit detail film ya. Film Monster Pabrik Rambut ini diperankan oleh Rachel Amanda yang berperan sebagai putri begitu ya. Nah, si putri ini kehilangan ibunya yang meninggal beberapa hari karena bekerja siang dan malam gitu ya. Dan menurut pemeran Mariati ini adalah Didik Nini Towo begitu ya, salah satu seniman Indonesia begitu ya. Nah, menurut Mariati, sang pemilik pabrik ini ibunya meninggal dengan tidak wajar begitu ya. Awalnya tidak percaya, dan tetapi ada juga pemeran Ida yang diperankan oleh Lutesia, yaitu adiknya dari putri ini tadi, mengatakan bahwa ibu meninggal karena memang gak wajar begitu. Dan untuk membuktikan itu, maka Ida memutuskan untuk bekerja lembur, tidak tidur berhari-hari begitu ya, demi melihat sendiri sosok ataupun makhluk halus begitu ya yang merenggut tubuh ibunya begitu. Nah, namun ada juga Bona yang diperankan oleh Iqbal Ramadan. Sang adik bungsu mereka ini memiliki kemampuan spesial ya begitu, dan mampu meregenerasi bagian organ tubuhnya begitu ya. Dan sosok hitam ini berhasil menyandera Bona. Waduh, ini filmnya gokil, ini kayaknya keren banget ya gak sih. Ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Zoomer semua dan sahabat Dektus mungkin yang ingin berakhir pekan begitu ya. Nah, pemeran lainnya film ini diperankan oleh Rachel Amanda, kemudian Lutisha, kemudian ada Iqbal Ramadan, Didik Nini Towok, dan juga penyanyi Sal Priyadi ini juga turut ambil bagian ya di film Monster Pabrik Rambut begitu ya. Nah, film Monster Pabrik Rambut ini berdurasi 1 jam 36 menit dan diproduseri oleh Meske Taurisia dan disutradarai oleh Edwin, dan juga penulis oleh Eka Kurniawan, Edwin dan Daisy Matsunaga. Nah, itu ya beberapa informasi rekomendasi film di akhir pekan ini. Barangkali minat banget ya yang untuk suka-suka nonton film horor atau fantasy atau film thriller begitu ya. Nah, konon kabarnya film ini juga bisa jadi salah satu inspirasi dari Sal Priyadi ya, merilis lagunya yang terah update begitu ya, yaitu Kepala Kerja Lagi. Waduh, ini sangat-sangat epic begitu ya. Nah, itu ya sahabat Dektus dan Zoomer semua, semoga menambah inspirasi dan menambah referensi ya, rekomendasi film di akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Oke, kita back to song. Sebelum kita back to song ya, kita bacain dulu kali sih. Oke, di bawah ini ya ada Cila. Cila ini ada di Manyaran, request lagu Blackpink yang judulnya Playing With Fire Easy. Oke, Cika, terima kasih ya. Cika, Cila ya, terima kasih sudah bergabung di Iktus FM, dan lagunya sudah kita siapin ya, jadi tetap stay tune aja. Nah, di bawahnya ada Marwan nih. Marwan ada di Gayam Sari.
Request dong kak lagunya Shawn Mendes yang Treat You Better. Spesial untuk aku aja yang lagi hangout aja. Wih, oke. Terima kasih ya Mas Marwan di Gayam Sari. Di bawahnya ada Freddy. Request lagu John Mayer yang New Light. Apa spesialnya untuk Cafe Brand dan juga untuk pendengar Rictus. Oke, terima kasih ya. Sudah stay tune. Ya, di bawahnya ada Alamona nih. Di mana ini? Di Penggaron. Oke, request lagu Post Malone yang Circles. Oke, ditunggu aja ya. Sudah kita siapin juga kok. Nah, makin malam makin rame ya gak sih? Untuk semua yang mau bergabung, boleh banget ya. Anda bisa langsung gabung di WhatsApp kami ya. Di nomor 081-745-0596. Jadi tetap stay tune. Kita bakal muterin lagu-lagu request dari Zoomer semuanya. Kita back to song, satu lagu dari John Mayer dengan judul New Light, spesial untuk Zoomer semua. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

96.5 FM itu sahabat Anda. Hai Zoomers, satu lagu dari Bon Jovi ya dengan judul Always sudah diputerin di ruang dengar Zoomer semuanya ya. Dan gak terasa Febrian sudah menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam di program kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, mau ingetin juga untuk Zoomers, dengarkan terus ya Zoom Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Oke, dan jangan lewatkan firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini serta Zona 90 ya bagi sahabat Iktus dan Zoomers semua yang pecinta lagu-lagu kenangan tahun 90-an, cocok banget ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Oke, terima kasih yang sudah stay tune. Mohon maaf juga ada salah-salah kata, request yang belum bisa Febro puterin, ataupun sharing-sharing belum bisa kita balas ya. Tapi jangan khawatir, tetap stay tune ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Akhir kata, saya Febrian mau pamit undur diri ya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

sahabat Itus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Itus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Itus kesayangan kita.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
2: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
1: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
2: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
1: Hasil desain lebih estetik,
2: lebih fungsional,
1: dan sesuai kebutuhan Anda.
2: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Kita harus memahami bahwa dan terhidupi terlebih dahulu lewat pengajaran-pengajaran, lewat komunitas sel, lewat apa, supaya orang itu dipersiapkan. Kalau orang nggak dipersiapkan, lalu jatuhnya pada struktur, tugas, tanggung jawab, kewenangan yang diatur dan tata aturan, maka orang merasa bahwa orang ini, kenapa aku harus melayani dan siap? Tadi pertanyaan itu akan muncul lagi. Maka ada orang-orang yang dengan gembira membangunnya, tapi kemudian yang gembira membangunnya mencela orang yang tidak melakukan yang seharusnya melakukan. Ada jemaat yang senang melakukan, kemudian mencela ini tidak dilakukan oleh pengurus. Harusnya pengurus atau harusnya majelis yang melakukan. Lalu dia mencela, sedangkan yang majelis merasa defense bahwa ya udah itu kan kamu sudah. Jadi saya di sini juga volunteer kok. Saya di sini kok dituntut tanggung jawab. Akhirnya semua bubar. Karena apa? Karena semua tidak dikerjakan dalam kesadaran peribadahan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, ya udah fokusnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan kepada kita karunia untuk melayani, karunia untuk mengunjungi, karunia untuk mendengarkan, karunia untuk mengkonsel, nah lakukan itu dengan gembira sebagai peribadahan. Lakukan itu karena Tuhan itu memberikan kepadamu apa panggilan untuk itu. Di hari itu sudah tiba-tiba teringat akan yang lain, lakukan tanpa harus mencela kepada orang lain. Sebab ketika kita melakukan, kita merasa, wah aku sudah melakukan, padahal itu harusnya tugas itu. Enggak ada tugas, semua kita punya tugas itu. Jadi semua kita punya tugas itu. Karena itu menjadi tugas, kewenangan, tanggung jawab, maka yang terjadi ya sampai 9 tahun enggak akan ganti-ganti, enggak ada orang yang berani karena takut dinilai, karena persoalannya yang terjadi adalah nilai-menilai. Bukan bersekutu dan beribadah dan menyembah Tuhan dan bersyukur. Nah, ini yang harus kita ubah terlebih dahulu, konsepnya, bukan aturannya. Dan seringkali kalau ada sesuatu masalah, kita langsung larinya ke aturan, mengubah aturan. Harusnya, harusnya, harusnya. Begitu kalau harusnya, harusnya pakai aturan, orang merasa bahwa saya itu mau ke pelayanan itu karena gembira, karena ucapan syukur, karena anugerah, karena ibadah. Kenapa saya kemudian harus terbebani untuk ini dan itu dan dituntut oleh orang lain dan bukan Tuhan? Mungkin saya ini lakukan untuk Tuhan, ke orang lain yang menuntut saya harus begini dan harus begitu. Udah kan kamu majelis, harusnya begini. Lu yang mengharuskan itu siapa? Harus itu muncul dari sebuah kesadaran dalam diri kita lah yang harus mengharuskan. Jadi manusia ada 3 atau 4 tingkatan. Satu, itu pengertian dan pengetahuan, pemahaman. Kalau kita memahami, karena itu Tuhan memberikan otak, akal, budi buat kita untuk memahami dan belajar. Setelah belajar, maka yang kedua yang diberikan anugerah kepada kita adalah itu kita, mengapa kita mempelajari dan pakai alat apa kita mempelajari. Sistem apa kita mempelajari. Pakai alat apa kita mempelajari dan cara kita mempelajari. Jadi kita punya otak, punya pemikiran, mempertanyakan banyak hal, lalu kita mencari jalan untuk pendalaman, dan ketiga adalah membangun sistemnya setelah ketemu kepada hakikatnya, lalu baru itu terakhir itu baru aturan. Banyak orang memulai dari aturan. Contoh misalnya gini, ketika kita ngerti sadar abdi itu apa, maka aturannya itu baru muncul kemudian yang kita sendiri yang menentukan aturannya. Saya mau bangun pagi jam 5 pagi untuk membuat renungan. Nah, siapa yang mengharuskan? Tidak ada gereja yang mengharuskan. Tidak ada orang lain mengharuskan. Tapi kita mengharuskan diri kita sendiri. Nah, itu aturan yang benar. Di mana kita dalam kesadaran, kita membuat aturan untuk diri kita sendiri. Saya mau diet, tidak makan gula, tidak makan karbo. Siapa yang mengharuskan? Diri kita. Akhirnya kita membuat aturan untuk diri kita. Tapi kalau aturan dari luar ditempatkan pada diri kita, kita pasti nggak mau. Kita harus sampai kepada pemahaman, pemikiran yang mendalam, sampai kepada pengertian, sampai kepada hikmat, sampai kepada perjumpaan dengan kebenaran itu sendiri, baru kemudian kita mengatakan, saya tidak membunuh bukan karena ada aturan, tapi saya menetapkan untuk tidak mencuri, tidak membunuh, karena saya sendiri yang menetapkan. Dan akhirnya aturan itu ditetapkan oleh diri kita. Saya bangun pagi, itu saya yang menetapkan, bukan orang lain. Itu. Saya tidak mencuri, itu saya yang menetapkan, bukan karena orang lain. Bukan karena ada tata gereja, maka saya kemudian, saya mau melayani, saya mau hadir lebih awal, saya pulang lebih lambat, saya mau membersihkan ini dan itu, karena saya mau dan saya menetapkan hukumnya. Itu beda sekali dengan aturan yang ditetapkan tata gereja, maka nggak jalan. Aturan tata gereja itu nggak jalan karena orang takut menghindari salah, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, kira-kira begitu sih. Ya, terima kasih untuk sharingnya, Bunda.
1: Pak Wasito mau nanya nih, Pak Kambion. Silakan, Pak Wasito. Pak Wasito, tadi sempat chat dia, Pak. Pelayanan adalah anugerah. Apakah tidak melayani tidak mendapat anugerah, katanya itu, Pak. Di
2: Mohon
1: kolom
2: maaf.
1: chat. Mohon maaf. Silakan, Pak. Idul Fitri masih jauh, Pak.
2: Ya mungkin mungkin pengertian saya masih belum jauh. Jadi kalau kalau tadi dikatakan bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah, apakah yang tidak melayani itu berarti tidak mendapat anugerah? Sekian, Pak.
0: Ya, tadi kalau Pak mendengarkan yang bagian awal, semua kita diciptakan sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab untuk mengolah, mengelola, mengusahakan. Sama seperti Adam dan Hawa diberi kemampuan olahlah, usahakanlah bumi ini. Lalu mereka dalam pengertian itu. Yang kedua adalah beribadah. Selain mengabdi, mengerjakan itu juga menjadi bagian dari beribadah. Itu abad bahasa Ibrani-nya. Jadi semua kita sedang mengerjakan dan semua kita sedang melayani. Dan pelayanan itu anugerah, kehidupan juga anugerah. Pertanyaannya adalah, apakah kalau saya tidak melayani itu tidak mendapat anugerah? Ya dapat anugerah. Tapi kan tidak melayani di satu hal, melayani di bidang yang lain. Pak tidak melayani di gereja, tapi kan Pak melayani keluarga, harus bekerja, mengusahakan ini dan itu untuk keluarga. Itu juga pelayanan. Jadi jangan dianggap bahwa melayani itu di gereja saja. Pak, kemudian berjalan melihat orang yang kasihan lalu tergerak hatimu memberi diakonia kepada mereka, melayani enggak? Melayani. Itu ibadah enggak? Ibadah. Itu karunia Tuhan enggak? Karunia Tuhan. Semua dalam kehidupan kita itu saling melayani. Jantung kita melayani kita enggak? Melayani kita. Paru-paru kita melayani diri kita sehingga kita tidur pun masih bekerja enggak? Iya, melayani kita. Mata kita melayani kita. Semua dalam hidup kita itu saling melayani. Dan karena itu anugerah. Jadi semua adalah anugerah. Jadi kalau kita hanya konsepkan melayani itu di gereja, baru itu disebut anugerah, ya itu keliru. Melayani yang awal itu kan menata layani seluruh kehidupan ini. Bahkan bernafas itu bagian dari pelayanan. Karena semuanya bekerja dan harus bekerja sama. Jadi itu yang menjadi bagian yang harus kita pahami betul-betul bahwa kita itu mendistorsi, menyempitkan pelayanan hanya untuk gereja atau pelayanan hanya untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri juga pelayanan, untuk Tuhan, beribadah, itu pelayanan. Dan itu anugerah. Semua kehidupan, semua kesempatan, waktu, tenaga itu anugerah. Di mana kita bisa mengerjakan semuanya. Kita lihat ada orang lain di jalan, mogok, kemudian kita berhenti, kita melayani, itu anugerah. Nah, apakah orang yang tidak melayani tidak punya anugerah? Semua orang melayani, Pak. Semua orang melayani, cuman beda-beda bentuknya. Beda-beda bentuknya. Kalau ada dalam pelayanan saling melayani, itulah tadi saya jelaskan tentang rumah, kita membersihkan rumah, mengerjakan itu kayak kita sudah melayani juga. Berbagi itu melayani, beribadah itu melayani. Hanya tersempitkan saja pada konsep melayani itu sebagai pelayan gereja, dan no. Seluruh bumi dan semesta ini adalah rumahnya Tuhan, gerejanya Tuhan. Itu. Itu iman. Dan ya.
1: Pak Wasito, gimana Pak Wasito?
2: Ya, berarti ini dalam lingkup yang besar sekali, Pak.
0: Iya. Awalnya kan dalam lingkup yang besar dan kata awalnya begitu, pengertian awalnya. Tapi kesini-sini-sini terdistorsi, kemudian menjadi pemaknaan peyoratifnya menjadi kurang bagus. Lalu pelayan itu kayak pembantu rumah tangga, lalu pelayan ini sebagai budak, lalu pelayan ini sebagai orang yang bekerja, nah ini sebagai, lama-lama itu begitu. Padahal awalnya itu tanggung jawabnya seluruh kepada kehidupan. Kita semua pelayan, tadi kita katakan, kita semua pelayan, enggak ada. Nah, karena itu kita semua punya anugerah yang berbeda-beda, karunia yang beda-beda.
1: Ya. Yeah. Pak Wasito, udah cukup jelas sebetulnya?
2: Iya. Cukup, Pak. Terima kasih banyak. Nanti kita selesaikan lain kali.
1: Kalau saya tahu pengen mempersempit atau memperlebar. Oke, oke.
2: Saya pengen wawasan yang lebih luas.
1: Oke, oke. Kita lanjut aja kali ya, Pak. Ya, masih
2: banyak. Makanya justru gabung ini. Kali.
0: Iya, iya, iya. Terima kasih. Gabung pun anugerah buat kita loh. Karena Pak dengan bertanya itu juga melayani kita. Siap kalau nggak bertanya, kita anggap bahwa itu semua kita sudah pada mengerti atau kita merasa tahu, padahal kita belum tahu banyak hal yang Pak ingin tanyakan, sehingga dari pertanyaan itu kita jadi mikir juga sih. Baik sih.
2: Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih, Pak Wasi. Ya,
1: terima kasih. Lanjut, Pak, ya. Mungkin slide berikut kali, Pak, untuk terus mempertajam. Oh, okay.
0: Ya, ya, ya. Jadi kan ini kan kalau kita sebut pelayanan biasanya kan kita secara alamiah itu punya kemampuan yang hebat, bawaan lahir. Oh, kemudian itu bisa diasah kembangkan. Moga keterampilan ini kalau pemain musik baru kemudian dia bisa melayani gereja atau melayani apa dengan kemampuan-kemampuannya. Contoh yang di dalam Alkitab ada Basalel, kemudian Oholiab yang diberkati dengan talenta. Ini persis pertanyaan Pak Warsito tadi. Oh, kalau begitu orang-orang tertentu yang dianugerahi. Memang ada orang-orang yang tertentu yang dianugerahi. Tapi karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi bukan kemampuan supranatural saja, tapi semua orang percaya bahwa kehidupan ini supranatural loh. Supranatural loh kehidupan kita. Jantung kita bekerja, otak kita bekerja, semuanya bekerja dalam tubuh kita itu supranatural loh. Di luar nalar kita semua bisa memikirkan, kok bisa ya? Maka untuk membangun tubuh Kristus, kita bakti abdikan aja semua kehidupan kita, bahkan ketidakmampuan kita yang dianggap orang lain, kita punya peran. Punya peran tersendiri. Maka kalau kita kembangkan itu, kita bisa mendapati bahwa ternyata apa yang kita anggap biasa itu ternyata bisa membuat dan diubahkan oleh Tuhan menjadi luar biasa. Orang yang sederhana bisa ngajar dengan pengajaran yang luar biasa. Anak kecil, makanya kita harus belajar pada anak kecil, karena anak kecil dalam kepolosannya ngajar kita tentang kejujuran. Anak kecil itu bisa berbagi, cucu saya itu bisa berbagi dengan orang lain, kalau kita mau minta ini dibagi. Dia punya boneka yang bagus, ya berikan kepada pembantunya atau babysitternya. Itu saya tanya bonekanya, ini punya siapa? Ini punya Mbak Mince misalnya. Boleh enggak untuk engkong? Enggak boleh, ini punya Mbak Mince. Jadi dia sudah bisa mengatakan, Mbak, ini tuh sudah digerir, walaupun ini engkongnya, walaupun apa, ya enggak bisa. Ini sudah ini. Oh iya, orang ini murah hati dan tahu konsistensi. Kita belajar untuk itu. Nah, dari mana anak itu bisa belajar seperti itu? Tapi ragam-ragam yang lain-lain secara rohani yang dianggap hebat-hebat itu bisa muncul lalu melengkapi pelayanan gereja. Iya, tapi pelayanan yang bersifat umum itu sungguh luar biasa juga, hebat juga yang terjadi dalam kehidupan kita itu banyak hal yang hebat. Karena itu kita coba dalam pelayanan paling sederhana yang kita sebut dengan seringkali kan Pak Pastor, Pastor, Pastor, pendeta, ya maka kita pakai singkatan Pastor lah untuk bisa framework-nya itu Pastor. Apa itu Pastor itu? Nah nanti kita akan belajar mengenai P-nya apa, A-nya apa, S-nya apa, T-nya apa, O-A-nya apa, R-nya apa. Jadi kita bicara soal passion misalnya. Apa yang menggerakkan hati kita? Apa yang menggerakkan kita? Kita harus punya yang namanya passion itu. Lalu ability kita. A-nya itu ability, kemampuan. Itu diberikan pada Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita. Lalu spiritual gift-nya apa? Lalu training terus dikembangkan. Lalu opportunity, lalu resource-nya apa. Nah ini coba dikembangkan dalam kerangka pastor. Kalau orang sudah spesifik lebih dari abdi tadi kepada jabatan gereja, maka jabatan gereja ini harus dalam konteks dipahami ini. Pastor bukan sekedar orangnya, wah Mbak Tuhan, enggak, pastor itu konsep, kerangka berpikir. Pastor itu kerangka berpikir. Gairah beban hati kita, passion kita di mana. Ability kita di mana? Kemampuan talenta Tuhan, kita harus jujur dalam. Lalu spiritualitas gift-nya karunia saya apa? Lalu saya mau memperdalam dengan training-training apa? Lalu kemudian opportunity saya, kesempatan di pelayanan ini apa? Lalu sumber resource-nya apa yang saya berjabagikan apa? Nah, ini semua bagian dari pelayanan kalau kita bicara soal pelayanan gereja. Passionnya apa yang menggerakkan hati kita, kerinduan hati kita. Lalu kita tanya kepada orang lain, apa indikatornya? Ya, dari kita sendiri, istri kita tanya, apa sih passion saya? Oh, saya kalau ketemu sama orang, mendengarkan orang itu, saya passion. Nah, kamu jadi pendengar yang baik. Lalu ability-nya, kemampuannya, spiritual gift-nya, lalu training-training apa yang perlu kita kembangkan. Nah, ini juga perlu konsep pastor ini ya. Ability, spiritual gift, lalu training-training kita. Apa yang harus kita lakukan untuk pengembangan-pengembangan pelayanan dan karunia talenta. Supaya pelayanan kita lebih diasah. Sekali lagi semuanya punya sama, tapi pengasahannya menjadi berbeda, timingnya menjadi berbeda, kesempatannya menjadi berbeda, resource-nya juga, opportunity dan resource-nya juga berbeda-beda. Nah itu, Tuhan itu sering membuka pelayanan di mana kita sudah ada di gereja, kantor, komunitas. Nah, itu diberi tanggung jawab di sana. Waktu kita, resource kita kan ada waktu, ada koneksi, ada dana, ada tenaga, keahlian. Itu sumber kita yang bisa kita bagikan juga. Nah, itu kira-kira kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pengabdian, peribadahan, pekerjaan, melakukan abad yang baik yang dipersiapkan Allah sebelum. Jadi semua yang kita kerjakan itu sudah dipersiapkan Allah sebelum. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah bagian dari Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena sudah disiapkan Allah sebelumnya. Begitu teman-teman, ini soal pelayanan. Maka yang nyiapin Tuhan, bukan yang nyiapin gereja, bukan yang nyiapin majelis, bukan nyiapin tata gereja, tapi kita ini dibuat oleh Allah, diciptakan khusus unik untuk melakukan pekerjaan pengabdian yang baik, pelayanan baik, pengenata layanan yang baik, pengusaha yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Itu iman.
1: Iya, oke. Pak, boleh nggak kalau kita, karena di sini kan kebetulan topiknya kan dalam pemuritan ya, kalau kita masuk ke konteksnya di dalam pelayanan berjemaat di gereja misalkan gitu Pak, karena kan saya tahu yang pelayanan bisa di mana-mana tadi ya, bisa di rumah, di pekerjaan, kalau kita konteksnya masukkan ke dalam pelayanan bergereja, nah konsep yang pastor tadi kan sebenarnya menarik
0: ya, pastor.
1: Pak. Ya, konsep yang pastor itu boleh nggak Pak, misalkan konteks, sekali lagi konteksnya dalam bergereja, P-nya gitu, aplikasinya apa Pak ya, misalkan Pak boleh diulang oh, Pak yang itu Pak.
0: Okay.
1: Tapi konteksnya dipersempit jadi kita biar dapat bergereja tuh begini Pak-nya misalkan gitu.
0: Oke. Ya, oke. Ya. Kalau kita konteksnya gereja ya. Semua kita kan punya yang namanya passion. Misalnya kita passionnya menyanyi. Kita passionnya menulis. Kita passionnya itu bercerita, kita passionnya itu senang ngumpulin orang, ngejak orang, itu passion. Maka kita harus apa yang menggerakkan hati kita dalam kerangka bahwa saya itu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saya ingin gereja saya maju. Gereja ini perlu apa? Oh, saya itu passionnya seperti iman itu misalnya mendesain sesuatu. Oh, saya ingin membuat desain tertentu. Maka, atau di multimedia. Sekarang ini banyak. Waktu saya research itu senang sekali. Saya belajar itu senang sekali. Maka passion, gairah, kerinduan itu ada di tempat ini. Tuhan itu tidak pernah kebetulan. Kalau kita itu bisa punya passion itu, dan teman-teman hamba Tuhan, majelis, pengurus itu menangkap passion itu dan memberi ruang pada passion itu, jalan. Tapi kalau enggak dimatikan passion itu, oh ini passionnya counseling misalnya. Wah, ini counseling enggak terlalu pas buat gereja kita. Gereja kita tuh maunya ini misalnya gitu. Maka ini mati. Tapi hamba Tuhan itu bukan cari semua orang-orang yang biasa, cari pelayan itu, cari passionnya dulu. Oh, passionnya itu di sini. Kembangkan passionnya aja. Karena dia itu diberi passion sama Tuhan, diberi anugerah sama Tuhan. Kalau kita beri fasilitas, kita kembangkan, dia pasti jalan passionnya. Tapi orang harus clear ya passionnya ya. jangan pengen sana, lompat sini. Ya, itu terlalu banyak orang yang begitu. Pengen ini, hanya pengen, tapi bukan passionnya. Mulai dengan, saya tuh pengen supaya gereja kita begini. Ini bukan tentang gereja ini, tambah. Kamu tuh pengen dirimu apa, dan tujuan hidupmu itu apa. Oh, saya ingin membaktikan ini, mengorbankan ini. Nah, kalau sudah ketemu situ, bukan, saya ingin supaya ini tuh tertata rapi. Saya ingin, nah itu bukan passion. Itu bukan passion. Saya ingin gereja kita itu maju. Saya ingin pendetanya itu pintar. Saya ingin pendetanya itu begini. Saya ingin, nah itu bukan passion. Passion itu ada dari diri kita, yang kita sebut sebagai modalitas diri kita untuk menyembah, beribadah, dan mengabdi itu apa yang Tuhan telah tanamkan di diri kita. Nah itu ya, passion ya. Lalu yang kedua, pasti kalau punya passion pasti diserai ability. Gak mungkin Tuhan kasih passion, Anda sudah punya atensi ke passion itu, mengembangkan, pasti jadi. Saya senang sekali dengan seni rupa, maka saya melukis, pasti ada ability-nya. Karena karunia itu pasti disertai dengan ability. Orang lain belajar untuk melukis, misalnya perlu waktu 3-4-5 bulan, saya misalnya kalau orang ini suka dan punya passion di situ, maka dia dalam 2-3 minggu saya sudah bisa. Bermain musik juga gitu, nyanyi juga begitu. Atau memperhatikan orang, atau hanya duduk, dia meng-counseling orang, atau dia berbagi makanan, pasti dia punya ability masak dan lain sebagainya. Dia punya ability. Di gereja kita, itu kan waktu kita saya naik ke lantai 4, ada sekolah minggu, maka Karin itu membawa anak-anaknya ke gereja kita. Dan begitu didengar bahwa lantai 3 nanti ada dapurnya dan lain sebagainya, dia langsung senang sekali. Wah, nanti kita masak, saya nanti masak. Gitu. Karena apa? Passionnya masak, ability-nya masak. Dan benar minggu yang lalu ketika kita habis itu, anak-anak sekolah minggu itu dimasakin itu. Ada sup jagungnya dimasakin sama dia. Wah, enak. Gitu loh. Karena apa? Ability-nya di situ. Nah, yang berikutnya adalah karunia. Karunia kita sebut sebagai spiritual gift. Karunia itu kenapa disebut spiritual gift? Karena diberikan oleh Roh Kudus untuk memperlengkapi pelayanan-pelayanan yang ada. Ada ragam karunia macam-macam. Dan itu ada orang-orang tertentu. Kalau ini sudah jalan, ada passionnya, ada ability-nya, ada orang-orang yang diberi yang lebih ekstra, spiritual gift. Tapi juga ada orang yang tidak melalui spiritual gift, tapi melalui training, melalui latihan, melalui proses, melalui pengalaman-pengalaman, bahkan pengalaman penderitaan itu untuk dipersiapkan berbagi di tempat ini, berbagi di komunitas ini. Bisa melalui ujian-ujian hidup. Dia enggak terlewatkan dalam karunia untuk di sini bisa melewati masalah-masalah dengan cepat ini. Enggak, dia justru menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup. Tapi dia ditraining oleh Tuhan untuk berbagi pengalaman yang kelihatannya penderitaan itu. Itu untuk memberkati orang lain dan memperingatkan orang lain juga supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, Tuhan izinkan dia memiliki training-training penderitaan itu juga ada maknanya, ada pesannya loh. Jadi kita harus pahami itu juga. Ini pelayanan yang dibutuhkan juga. Lalu ada opportunity, kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita di komunitas kita. Banyak sekali, hidup itu penuh dengan pintu-pintu kesempatan. Cuman kita terlalu menimbang-nimbang-nimbang, gak berani melangkah. Cuman kita merasa takut terhadap kesempatan-kesempatan pelayanan yang ditawarkan kepada kita untuk latihan itu. Kita takut capek, kita takut terbeban, kita takut kehilangan keuangan kita takut kehilangan waktu kita. Banyak ketakutan-ketakutan karena kita sedang memikirkan dan passion kita gak ada di situ, maka kita menolak opportunity. Melayani itu opportunity, kesempatan. Memberikan persembahan itu kesempatan. Membangun gereja itu kesempatan. Tapi kadang-kadang kita anggap, ini beban. Padahal resource itu sudah diberikan Tuhan pada kita. Waktu, keahlian, koneksi, keuangan, itu anugerah Tuhan yang diberikan. Maka Tuhan katakan, berbagilah kita yang memberi ketimbang menerima. Sebab ketika kita memberi, ketika kita berbagi seperti donor darah, ketika kita membagi, maka kita terbersihkan dalam diri kita sendiri dan muncul berkat-berkat baru yang luar biasa. Karena itu, berbagi, memberi itu menjadi sebuah kesempatan yang indah buat kita untuk bisa melayani diri kita sendiri. sangka kita ketika kita memberi orang lain, kita melayani orang lain. Enggak, kita melayani diri kita sendiri, melayani kesehatan kita sendiri, melayani pembatasan diri kita terhadap kelekatan terhadap materi, melayani pembatasan diri kita terhadap kelekatan terhadap apa, kekayaan dan kesenangan, dan memberikan kesenangan kepada orang lain. Ini juga juga karunia. Karena itu melayani banyak sekali dalam konsep pastor di dalam konteks gereja kita.
1: Ya, kalau passion dengan panggilan bisa dibilang sama atau beda, Pak?
0: Panggilan itu bisa dimulai dari passion, bisa dimulai dari ability, bisa dimulai. Kalau kita bicara soal diri kita ya, kalau panggilan kan datangnya dari Tuhan. Ada calling, ada panggilan, di mana kita merasa bahwa Tuhan itu ada kadang-kadang audible, kadang-kadang melalui situasi, lalu muncul kesadaran, jangan-jangan saya dipanggil Tuhan. Dan kalau panggilan Tuhan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, determinasinya Tuhan, kita nggak bisa lari kemana-mana sebagai panggilan. Walaupun kadang di dalam panggilan itu nggak passion kita.
1: Nah, ya itu maksud saya.
0: Yunus itu kan nggak passionnya.
1: Orang bingung kan, ini panggilan, passion itu apa?
0: Ya, nih? Tidak semuanya dimulai dari passion ya. Tapi kalau dari kita mau melayani, biasanya kan kita mulai dari passion kita dong.
1: Ya kan? Kalau apa mungkin mungkin passion tapi belum tentu panggilan bisa kali Pak ya?
0: Bisa, bisa, bisa. Nah. Bisa. Jadi semua yang namanya pastor ini kemudian nanti bisa, karena karunia sama panggilan itu kan biasanya panggilan untuk sesuatu tugas khusus ya. Nah, kalau untuk ini tugas pelayanan, Tuhan kasihkan tugas umum. Dan tugas umum kita tanggung jawab bersama karena ini Eden kita, ini taman kita. Kita harus mengusahakan. Yang penting adalah semua jemaat harus mengusahakan. Nah, kalau mengusahakan, passion saya apa? Misalnya, Iman passionnya pada desain. Passionnya pada membuat konsepsi desain-desain yang menarik di jaman multimedia. Lalu Iman disuruh untuk pelayanan sebagai pengedar kantong kolektor misalnya, atau sebagai konselor, atau sebagai yang bukan passionnya. Kadang-kadang juga merasa ini bukan passionku. Maka bisa enggak? Bisa, tapi bukan passionku. Akhirnya saya enggak berkembang. Tapi kalau itu passion, misalnya saya sekarang, Pak Timhal, passionnya harus ketemu dulu. Kalau dia suruh desain-desain, ya stres ya.
1: Nah itu begitu juga.
0: Desain, langsung dia, aduh. Aduh, hukuman ini.
2: Kalau musik, langsung.
0: Wah, kalau musik, wah dia langsung. Nggak usah apa, dia langsung nyanyi. Itu kalau nggak dibatasin, di hari Minggu tuh dia pegang mic itu. Yang di sana dia pegang mic itu. Kalau nggak dibatasin, karena dia pengen ya.
2: Tapi
0: sih, kalau hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat mau desain warta, wah stres.
1: Nggak boleh lihat mic nganggur dia, Pak.
0: Nah, dia nggak boleh lihat mic nganggur, tapi dia laptop itu, waduh rasanya kok. Saya itu seperti dalam, aduh kapan penderitaan ini berakhir. Just kidding ya.
1: Nah bagaimana tuh passion supaya nggak salah tuh Pak, jadi begitu lagi ntar Pak.
0: Itu pasti dirasakan sendiri, sama ada tesnya juga kan.
2: Orangnya.
0: Pasti terasa kan, misalnya passion kita itu berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu passionnya. Ada passionnya itu, dia nggak pandai bicara, tapi dia sangat ingin datang menghibur, menguatkan orang. Dia ingin memberi. Gitu. Dia ingin datang membawa sesuatu. Saya nggak bisa banyak ngomong, tapi saya hadir. Gitu. Nah itu ada passion-passion yang kita tahu sendiri kok dalam perjalanan. Wong itu sederhana, passion itu sederhana, yang kita paling nikmati itu sederhana. Yang paling kita sukai apa sih? Itu pasti kelihatan, kita samuin dan orang lain akan tahu passion kita. Karena terasa itu.
1: Pak ya. Timhar, gimana Pak Timhar tadi udah tuh angkat tangan lu Pak?
0: Langsung
1: udah
0: angkat tangan dia. Betul, betul gitu dia.
1: Lanjut, Pak. Ya silakan.
2: Mau tanya dong Pak Tede.
0: Ya.
2: Misalnya ini kan tadi bicara soal passion ya. Kita kan punya passionnya itu misalnya guru sekolah minggu lah misalnya ya. Terus tapi karena kondisi, keadaan yang tidak bisa membuat, akhirnya gak bisa pelayanan sekolah minggu, tapi dia bisa, dia masih tetap melayani di bidang yang lain. Padahal sebenarnya passionnya dia tuh di sekolah minggu gitu. Nah, kira-kira itu gimana Pak ya untuk
3: karena ada merasa bersalah sebenarnya kan. Aduh, padahal saya passionnya tuh di situ, di sekolah minggu, tapi karena kondisi yang nggak bisa memungkinkan dia untuk bisa di sekolah minggu, akhirnya ya terpaksa dia ngambil bagian di pelayanan yang lain gitu. Tapi passionnya tuh ada di situ gitu. Jadi kayak menyimpang, apakah itu tidak salah atau jadi merasa tertuduh gimana gitu Pak ya, untuk menetralisir perasaan yang ada di hati kita sekarang ini. Karena sebenarnya passionnya ada di situ.
0: Ya.
3: Tapi karena kondisi ya akhirnya dia dibuat di tempat yang lain gitu. Itu gimana Pak?
0: Ya, ada dua jawabannya. Yang pertama adalah keberanian untuk menegaskan dan mengatakan bahwa passion saya di sini. Ini bukan soal bahwa gini loh. Kalau kita hidup selaras dengan passion kita pasti akan bertumbuh. Kalau kita hidup dengan tidak di passion kita susah untuk bertumbuh. Kalau memang tumbuhan ini ada di tempat yang dingin, biarlah ia ada di tempat yang dingin. Kalau dia pindah di tempat yang panas, dia bisa bertumbuh, tapi tidak maksimal dan bahkan dia akan mati kering. Jadi keberanian untuk memilih itu juga bagian dari keberanian dan kejujuran kita. Misalnya saya tidak passion di sini, kok saya ditempatkan di sini, saya nggak mau. Bahkan even untuk itu saya berani keluar pun, it's okay. Karena dia harus mengejar apa yang disebut sebagai bagian dari calling, panggilannya dan passionnya yang memang dia hidupi. Saya sebagai seniman, dan untuk ini, kalau saya suruh bekerja ini, saya nggak bisa, saya seniman misalnya gitu. Maka itu harus berani jujur pada diri kita sendiri. Kadang-kadang memang terhambat pada, ya udah karena saya membutuhkan kebutuhan untuk hidup, ekonomi, jadi saya terpaksa untuk tidak bekerja di passion. Itu satu. Tapi keberanian untuk itu akan menolong kita sendiri untuk damai sejahtera ketimbang kita merasa, tadi istilah Pak Tim, merasa bersalah, bahkan menderita dan tidak optimal. Yang kedua adalah, kadang-kadang kita merasa passion di sini, tapi belum tentu itu passion kita, karena kita belum sampai kepada proses perjalanan hidup kita, bahwa setelah latihan-latihan, resource latihan, training, ternyata passion saya kita di sini. Banyak orang yang belum menemuin passionnya, dia merasa passionnya itu di seniman, ternyata ketika dilatih, dulu saya juga begitu. Dulu tuh saya orang yang tidak suka dengan tata aturan, ketertiban, macam-macam. Saya mendefinisikan diri, saya senang dengan melukis, saya senang dengan menggambar, saya senang dengan art, dan saya senang sebagai seniman. Tapi ketika saya jadi sekretaris umum sinode, hal itu harus detail, ngantor, dan lain sebagainya. Dan awal-awal itu saya di-drive betul oleh Pak Edi Sucipto untuk tertib, detail, harus ngantor, harus begini, mengerjakan semuanya itu. Saya sampai mau muntah-muntah, dan saya mau resign 2,5 tahun perjalanan. 5 tahun, saya 2,5 tahun sudah tidak kuat-kuat. Tapi saya jalani. Lama-lama jadi passion juga. Lama-lama saya malah ini nanti totalitas dari 25 tahun mengerjakannya. Dan itu jadi passion juga karena kita menyadari bahwa tata aturan ketertiban itu harus ditemukan pada jiwa dan esensinya terlebih dahulu. Sehingga ia tidak menjadi penghukum atau menjadi sesuatu yang mengekang saya. Tapi saya bisa menari dan menikmati justru di situ. Dan kadang-kadang melalui training perubahan bisa terjadi, tidak bisa. Karena kita bisa salah dan semua manusia bisa salah menganggap ini passionnya. Tetapi ternyata ya iman tadi bisa mengatakan callingnya di sini. Lalu berkembang dan dikembangkan, ternyata itu juga menjadi passionnya di kelak kemudian hari. Kan begitu. Kalau kita passion anak-anak itu main-main aja, nggak ada pendidikan, nggak di-drill dengan disiplin, maka dia main-main, itu passion saya kok, Pak, misalnya gitu. Dia nggak mau sekolah, dia hanya karena mengejar passion. Dia nggak jadi apa-apa. Hanya mengejar passion. Yang penting kan passion. Enggak, kadang-kadang ada training tertentu yang membatasi, mendisiplin, sehingga passionnya muncul di kemudian hari lebih bertanggung jawab. Jadi ada dua hal itu ya. Thank you. Kita sudah waktunya ya, Iman? Sudah lewat?
1: Ya, Pak. Betul.
0: 6 menit.
1: Ya, silakan Pak, langsung closing aja ya, Pak.
0: Udah. Ya, terima kasih teman-teman. Kita hari ini berbicara mengenai modul yang keempat, bicara soal karunia atau jalan kemuliaan itu adalah dimulai dari jalan pelayanan. Nah, kita akan masuk lagi di Kamis mendatang untuk terus jalan pelayanan itu seperti apa, kita akan dalami. Dan hari ini kita sudah menemukan konsep yang indah tentang abad, abdi, pelayanan, mengusahakan, beribadah, mengerjakan, itu bagian dari seluruh pelayanan. Dan lahan pelayanannya adalah seluruh semesta, dunia, di mana bumi kita dipijak, dan di mana tanggung jawab itu diberikan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Kerjakan dengan passion, kerjakan dengan ability, kemampuan-kemampuan kita, maka di sana ada spiritualitas atau spiritual gift yang akan diberikan kepada kita. Lakukan dengan training, maka opportunity akan muncul, dan saat opportunity itu muncul, maka resource itu akan diberikan oleh Tuhan. Semuanya dipercayakan kepada kita. Kalau itu semua pastonya itu sudah kita jalanin, maka our resource-nya Tuhan akan kasih, Tuhan percayakan. Tuhan percayakan. Ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 4, 5, 10, demikian pula seterusnya. Itu Tuhan akan kerjakan bagian kita. Jangan disimpan seperti yang dipercaya 1, dipendam. Nah, resource itu pasti akan diberikan sesuai dengan kemampuan kita, passion kita, ability training kita juga. Tuhan berkati, sampai ketemu di Kamis mendatang.
1: Selamat malam, terima kasih.
2: Selamat malam, Tuhan berkati. Malam.
1: Tuhan berkati. Tuhan berkati. God bless.
4: Jangan belum dong isinya.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, lembutkan hati kami yang sering keras dan sibuk. Biarlah firman-Mu berbicara lebih kuat daripada suara dunia. Mampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu setiap hari. Di dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 12 ayat 1-11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya.

Sobat Scripture Union Indonesia, karunia dan aktivitas rohani tidak selalu membawa keharmonisan dalam komunitas umat Allah. Di tengah jemaat Korintus, karunia rohani yang mereka miliki bukan memperkaya kerohanian mereka, melainkan menyebabkan timbulnya perpecahan. Hal ini karena mereka menyalahgunakannya sebagai simbol superioritas rohani antara satu sama lain. Karena itu, Paulus memberikan nasihat supaya mereka memahami konsep yang benar tentang karunia roh. Ia menekankan bahwa berbagai karunia, pelayanan, dan kegiatan yang dilakukan sumbernya adalah satu, yaitu roh yang sama, Tuhan yang sama, dan Allah yang sama. Ia memaparkan berbagai contoh karunia roh dan kembali menekankan bahwa itu semua diberikan oleh roh yang satu dan yang sama. Berdasarkan konsep mengenai karunia roh yang dipaparkan oleh Paulus, kita dapat menarik beberapa prinsip. Pertama, setiap orang di dalam jemaat diberi karunia rohani yang berbeda oleh roh yang sama. Maka kita tidak perlu menyombongkan diri dan menganggap bahwa karunia kita lebih penting daripada karunia yang lain. Ingatlah, tujuan diberikannya karunia roh kepada setiap orang adalah untuk kepentingan bersama. Jika pada akhirnya karunia kita justru memicu atau mendorong perpecahan, itu berarti kita telah melenceng dari tujuan Allah. Kedua, karunia rohani yang berbeda yang diberikan oleh roh yang sama bermanfaat untuk memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan. Semua karunia rohani yang ada dalam jemaat bertujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan mendatangkan perpecahan. Kita bersyukur karena Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memperlengkapi kita dengan karunia rohani. Hal ini memungkinkan kita untuk dapat melayani Tuhan secara efektif. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan karunia yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan? Marilah kita mengenali karunia kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Menggunakannya untuk kemuliaannya dan kebaikan sesama. Dan juga menghargai karunia roh yang dimiliki orang lain. Mari kita berdoa. Roh Kudus, hembuskanlah kasih dan damai-Mu ke dalam hati kami, agar kami dipersatukan bukan oleh kepentingan manusia, melainkan oleh kasih-Mu yang kekal. Biarlah melalui roh yang sama, persekutuan kami menjadi indah, penuh sukacita, dan memancarkan terang Kristus bagi dunia. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat

0: misbah keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke 2 Tawarikh pasal 18 sampai dengan pasal 20. Untuk perenungannya dari 2 Tawarikh 18 ayat 4 dan 20 ayat 12. Judul renungan MK kita hari ini adalah mencari suara Tuhan. Ada satu kebingungan yang sering kita alami dalam hidup. Bukan karena tidak ada jawaban, tetapi karena ada terlalu banyak suara. Pasal 18 membawa kita pada situasi itu. Yosafat adalah raja yang baik. Ia hidup benar di hadapan Tuhan. Namun ia membuat satu keputusan yang berisiko, yakni bersekutu dengan Ahab. Nah, di titik ini sesuatu yang menarik terjadi. Yosafat berkata, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Ini langkah yang benar. Namun setelah itu muncul banyak suara. Nabi-nabi berbicara. Semua berkata, "Maju, pasti menang." Suaranya meyakinkan. Suaranya banyak lagi. Tetapi Yosafat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia bertanya lagi, "Tidakkah ada lagi Nabi Tuhan?" Nah, ini kepekaan yang penting. Karena tidak semua suara yang terdengar benar-benar berasal dari Tuhan. Dan akhirnya suara yang benar justru datang dari satu nabi yang tidak populer. Suaranya tidak menyenangkan. Suara yang berbeda dari yang lain, dari mayoritas. Ini mengingatkan kita bahwa suara Tuhan tidak selalu mayoritas, tidak selalu terdengar nyaman, tidak selalu seperti benar. Pasal 19 menunjukkan perubahan dari dalam diri Yosafat. Ia mulai menata kembali hidupnya. Ia kembali mengarahkan umat kepada Tuhan. Nah, pasal 20 membawa kita pada puncaknya. Ancaman besar datang. Bangsa-bangsa berkumpul melawan Yehuda. Secara manusia ini tidak mungkin dihadapi. Namun respon Yosafat sangat sederhana dan sangat mendalam. "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ini doa yang jujur. Bukan doa yang penuh strategi. Bukan doa yang penuh solusi. Tetapi doa pengakuan. "Kami tidak mampu. Kami membutuhkan engkau." Dan disitulah titik balik terjadi. Tuhan bertindak. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena mereka kembali kepada posisi yang benar, yakni mengarah kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, ini sangat nyata. Kita hidup di tengah banyak suara, bukan? Nasihat orang, logika kita sendiri, tekanan situasi, dan seringkali kita menjadi bingung, mana yang benar? Nah, firman ini mengarahkan kita pada satu hal, belajar peka dan berani mencari suara Tuhan. Meskipun tidak selalu populer, meskipun tidak selalu mudah. Dan ketika kita tidak tahu harus bagaimana, tidak perlu berpura-pura kuat juga. Cukup jujur seperti Yosafat. "Tuhan, aku tidak tahu, tetapi aku mau melihat kepadamu." Dan itu cukup. Cukup untuk membawa kita kembali ke arah yang benar. Sebagai pertanyaan refleksi yang pertama, dalam banyaknya suara yang kita dengar hari ini, apakah kita sungguh-sungguh mencari suara Tuhan? Dan ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, apakah kita tetap berusaha mengontrol atau berani bersandar kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah banyaknya suara dalam hidup kami, ajari kami untuk peka terhadap suaramu. Ampuni kami jika kami lebih mudah mengikuti apa yang nyaman daripada apa yang benar. Ketika kami tidak tahu harus melangkah, ajari kami untuk bersandar kepadamu dengan hati yang jujur. Pimpin kami dalam setiap keputusan hidup kami. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Saya Jacqueline Salese, pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Di malam hari ini, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari. Bapa, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Iktus. Kami juga berdoa Bapak untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga akan berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan kalau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Muka selama-lamanya. Haleluya, amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, halo, selamat pagi sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Ini adalah Station of Salvation Radio Iktus, sahabat Anda yang memanjar dari Jalan Mukas dalam 4 nomor 9 di kota Semarang. Sahabat Iktus, kembali pagi hari ini berada di udara untuk melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Sahabat Iktus, wilayah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang Kau berikan pada kami. Dan kami pun bersyukur untuk hari ini Radio Iktus boleh kembali mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya.

dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan, seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah Bapa melalui program mata acara yang kami udarakan untuk sepanjang siaran hari ini sungguh-sungguh memberkati sahabat-sahabat Ikhtus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh sahabat dan pendengar kami dimanapun mereka berada, para donatur yang setia. Kami berdoa jika di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan, yang duka cita boleh dihibur, yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru sehingga mereka bisa melampaui segala kesulitan, masalah, persoalan dan sakit penyakit dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapa, terima kasih, mari Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu buat setiap mereka, Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat siaran hari ini. Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat Ikhtus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami pun percaya Tuhan-Ku juga yang akan memelihara kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan dengan keluarga mereka masing-masing dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, terima kasih, mari Engkau memberkati seluruh narasumber para pengiklan yang ada, demikian juga seluruh gereja-gereja yang tersebar di seluruh penjuru kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai luar kota. Mari Tuhan berkati setiap gereja-Mu juga seluruh jemaatnya yang ada, biarlah Tuhan Kau pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga, dan pada akhirnya pagi hari ini kami terus menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia tercinta dari Sabang sampai Merauke. Mari Tuhan lawat bangsa ini Tuhan, dan kami berdoa untuk kesulitan-kesulitan yang terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, mari Engkau sendiri juga yang akan campur tangan menolong sehingga pemerintahan Indonesia bisa mengatasi setiap kesulitan, masalah, persoalan yang ada. Tuhan, Kau berkati dan pakai setiap para pemimpin bangsa kami. Kau taruh roh hikmat marifat-Mu sehingga mereka bisa memimpin negeri ini dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib. Haleluya, amin.

baik sama baik terus kira saja kita ikuti bersama untuk program acara yang pertama jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari studio Sawibi beserta Sinap Kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

2 ayat pertama sampai 17. Bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur diterdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung.

Lestisha Novselvicien, 96 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas, tentunya melalui siaran streaming. Sahabat Iktus, selamat pagi dan kita sudah kembali di kabar baik di hari ini. Kami akan segera temani sahabat-sahabat Iktus dengan beberapa kidung pujian yang sudah kami siapkan. Tentu akan memberikan kesegaran tersendiri buat sahabat-sahabat Iktus, juga memberikan semangat baru untuk kembali hari ini hadir di segala aktivitas yang akan Anda lakukan. Oke, selamat pagi. Ayo yang belum bangun pagi, segera bangun pagi. Jangan lupa untuk menaikkan rasa syukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang begitu besar yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan hari ini segala berkat-berkatnya sudah Tuhan sediakan pula buat kita. Oke, sahabat itu sinilah lagu Allahku Dahsyat hadir di ruang dengar Anda. Selamat menikmati.

Baik, siapa itu sudah gedung indah sudah hadir di suasana kabar baik pagi hari ini. Tentu saja sahabat-sahabat Ikhdos pagi hari ini juga sudah pada bangun pagi, mulai sibuk dengan segala persiapan-persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Oke, untuk yang belum bangun dan masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi. Sambut pagi hari yang baru ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Karena hari ini ya ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Mari kita siap untuk melangkah dan tetap optimis, karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dialah yang akan memimpin kita dan membuat segala pekerjaan kita hari ini berhasil dan sukses. Baik sahabat Ikhdos, masih ada dua gedung indah yang akan hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan sambutlah atmosfer surga.

Baik, sahabat Iktus. Hari ini kita semua tentu memiliki dua pilihan setiap harinya. Untuk melanjutkan tidur dan mimpi atau bangun untuk mengejarnya. Sahabat Iktus, mari jangan pernah berhenti percaya pada harapan. Karena keajaiban terjadi di setiap hari. Baik sahabat Iktus, selamat pagi. Selamat melakukan segala aktivitas Anda. Dan segera kita jelang menuju pukul 5.30 menit. Oke, kami doakan sukses senantiasa untuk Anda semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Inilah pujian yang kembali menemani Anda di pagi hari ini.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat selamatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang segera disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yohanes Irawan.

Shalom, selamat pagi sahabat Iktus. Senang kembali berjumpa dengan sahabat Iktus di hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru, hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Dan kami percaya setiap hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, itu berarti ada kesempatan baru, ada harapan yang baru, ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Oleh sebab itu, ajar setiap kami dapat bertanggung jawab dan menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk benar-benar kami gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampaikan isi hatimu, kami percaya pesan firman Tuhan memberkati hidup kami semua. Firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami, Roh Kudus, Engkau yang berkarya, menghidupkan setiap kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami, dan memberi kami hati yang taat dan setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Puji Tuhan, sahabat Titus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yakobus pasal yang pertama. Kita akan membahas dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikop ini ialah iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Kalau orang hidup dalam iman, pasti juga hidup di dalam hikmat. Kalau iman kita praktekkan tanpa hikmat, akibatnya tidak sedikit kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi hikmat saja tanpa iman, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dua hal ini menurut saya harus berbarengan. Kita tidak bisa meniadakan satu dari yang lainnya. Kita beriman, saya setuju kita memang beriman. Tapi jangan lupa juga gunakan hikmat. Jangan sebaliknya juga mengandalkan hikmat sampai-sampai kita lupa ada Tuhan yang melampaui semua pikiran dan kemampuan manusia. Kalau kita bisa memiliki dua hal ini secara seimbang, ada iman tapi juga ada hikmat, itu powerful sekali, itu luar biasa. Di satu sisi kita mengandalkan Tuhan, tertuju kepada Tuhan, tapi di satu sisi yang lain kita melihat realita, kenyataan yang harus kita mengerti tentang kondisi seseorang, tentang keadaan ekonominya, kerohaniannya. Nah, disitulah hikmat Tuhan itu harus ada dalam hidup kita, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di ayat yang kedua dari Yakobus pasal pertama dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Yakobus mengingatkan kita semua supaya menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata jatuh di sini pengertiannya bukan jatuh gagal, jatuh karena kurang beruntung, tapi jatuh di sini punya pengertian kita menghadapi, mengalami berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan ingatkan supaya kalau kita harus mengalami pencobaan-pencobaan itu, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Tentu ini tidak lazim, ini tidak wajar. Bagaimana mungkin ketika kita mengalami pencobaan, mengalami masalah dalam hidup ini, kita diperintahkan untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan? Saya yakin tidak mudah kita bisa menerapkan firman Tuhan ini. Itulah sebabnya judul perikop ini saya yakin merupakan pimpinan Tuhan untuk lembaga Alkitab ini memberikan judul dalam perikop ini iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Itu adalah sebuah langkah-langkah iman. Bagaimana ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, kita bisa tetap bahagia, bisa tetap damai, bisa tetap tenang, percaya ada jalan keluar, percaya ada pertolongan Tuhan. Itu iman. Iman itu bukan melihat kenyataan sebagai sebuah kebenaran. Iman itu justru melihat bahwa setiap kenyataan, pengalaman, pergumulan hidup itu merupakan akses, dan itulah cara Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat dengan perspektif yang benar
dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kebenaran firman Tuhan ini bukan sesuatu yang sulit. Ingat, firman Tuhan juga mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak sulit. Tuhan tidak mungkin memberikan kita perintah yang kita sendiri tidak mampu melakukannya. Tidak mungkin seorang ayah memerintahkan anaknya melakukan sesuatu yang dia tahu anaknya tidak bisa lakukan. Saya yakin seorang orang tua yang normal, dia akan memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan sesuatu yang dia tahu bahwa anaknya akan mampu melakukan apa yang diperintahkannya. Demikian juga ketika firman Tuhan katakan supaya kita selalu menganggap sebagai sebuah kebahagiaan ketika harus menghadapi berbagai pencobaan. Saya yakin ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua kesulitan yang kita alami. Saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu saya mulai belajar setir mobil, di dalam keluarga kami, mungkin saya ini agak terlambat pada waktu remaja untuk belajar nyetir mobil. Adik saya lebih cepat bisa daripada saya, ya. Tapi adik saya yang paling kecil, tentunya karena memang masih terlalu kecil, jadi belum diajarin mobil. Tapi ada satu adik saya yang memang hanya beda 1 tahun dengan saya. Dia orangnya berani. Jadi dia duluan bisa. Kalau kakak saya, jelas dia sudah bisa duluan. Ya, cicik saya juga sudah bisa setir mobil. Tapi saya agak terlambat karena waktu itu seringkali saya takut untuk praktek setir mobil di jalan raya. Akibatnya saya agak sedikit terlambat untuk bisa setir mobil karena saya mencoba untuk menjauhi pencobaan. Realita dalam hidup pada waktu kita belajar setir mobil di jalan raya, ya itulah pencobaannya. Semakin saya menghindari pencobaan, tidak mau setir mobil, saya enggak akan pernah bisa setir mobil. Demikian juga yang mau belajar berenang. Kalau kita enggak berani turun ke kolam renang dan menghadapi pencobaan dinginnya air kolam renang, gelombang yang ada di kolam dan kedalaman kolam, kita tidak akan pernah bisa berenang kalau kita tidak berani menghadapi dalam tanda kutip pencobaan-pencobaan itu. Jadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan itu sebagai suatu kalimat yang memotivasi kita bahwa kelak ketika kita bisa lewati pencobaan itu akan ada kebahagiaan yang kita tidak bisa lukiskan dengan kata-kata. Sehingga saya bisa setir mobil hari ini, saya juga bisa berenang, saya tidak takut air, saya tidak takut tenggelam. Jadi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Ketika firman Tuhan katakan supaya kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan, supaya kita tidak fokus kepada pencobaannya, tidak fokus kepada kesulitannya. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Karena dengan demikian kita akan jadi mahir menjadi penyelesai masalah. Kita menjadi mahir dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Kalau kita tidak pernah mengalami ujian, kita tidak ada kesaksian. Saya pernah menulis buku yang saya beri judul No Test, No Testimony. Kalau tidak ada tes, tidak ada ujian, tidak ada kesaksian. Oleh sebab itu, sahabat Tiktus, apapun yang sahabat sedang alami hari-hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Amin. Percaya Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Kecuali kita jatuh dalam pencobaan itu karena kita yang bersalah, kita yang berdosa. Kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan.
kita harus bertobat, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Tapi selebihnya, kalau memang kita sudah hidup benar, tapi kita harus mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbahagialah.

Pencobaan yang kita alami itu sekaligus merupakan ujian terhadap iman kita. Alkitab katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Kalau kita lari dari masalah, kita lari dari kesulitan hidup, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kualitas iman kita. Kita tidak akan pernah betul-betul bisa membuktikan keseriusan kita, kesanggupan kita di dalam mengikut Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Sama seperti seseorang yang berkata, saya bisa angkat barbel 100 kilo. Kalau kita tidak pernah lihat dia angkat barbel atau latihan barbel, kita nggak akan percaya. Tapi kalau dia dengan tekun latihan setiap hari, mungkin dari 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, otot-ototnya mulai terbentuk, maka ketika dia mengangkat barbel yang begitu berat bagi kita, tidak menjadi berat buat dia. Nah, jadi mari lewati setiap pencobaan yang merupakan bagian dari ujian terhadap iman kita. Karena dikatakan itu menghasilkan ketekunan. Tekun untuk kita berdoa, tekun untuk membaca firman, tekun untuk terus beribadah, tekun dengan setiap apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, dan kita lewati bersama dengan Tuhan, akan ada kesaksian yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan kalimat yang terakhir dari ayat 4 ini. Supaya kamu menjadi sempurna. Kata sempurna ini seringkali juga punya pengertian menjadi dewasa. Karena orang yang dewasa itu tingkat pertumbuhannya sudah sempurna dan utuh, ya, dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan kata lain, kalau saya simpulkan, kita tidak akan pernah menjadi sempurna, tidak akan pernah menjadi utuh, dan tidak akan pernah berkelimpahan kalau kita tidak mau menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita tidak mau melewati yang namanya ujian iman, maka kita tidak mungkin menjadi pribadi yang tekun, yang bisa memperoleh buah yang matang. Dan hasil akhirnya apa? Kalau orang-orang seperti itu, mereka sekali lagi tidak bisa menjadi sempurna, tidak akan pernah menjadi utuh. Sehingga orang itu akan selalu mengalami kekurangan di sana sini. Tapi sebaliknya, kalau kita bertahan di dalam pencobaan dengan iman dan percaya, mohon senantiasa hikmat yang dari Tuhan melewati ujian-ujian iman, maka kita akan menjadi pribadi yang tekun, sehingga ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ingat, ketekunan bukan hanya kita buktikan dalam 1-2 menit, tapi day by day, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita buktikan kesetiaan kita, komitmen kita, perkataan kita. Nah, itu ketekunan. Itulah artinya ketekunan. Sesuatu yang secara konsisten kita pertahankan. Sekalipun ada begitu banyak badai pencobaan yang menerpa hidup kita, tapi kita tetap tekun untuk percaya, tekun untuk berharap pada Tuhan, tekun untuk berserah, sehingga akan datang waktunya kita memperoleh buah yang matang, buah yang manis, buah yang dapat dinikmati banyak orang, sebuah kualitas kehidupan yang benar-benar
memancarkan karakter Kristus.

Kristus yang bisa dilihat di dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, yang lemah lembut, yang sopan, yang berwibawa, yang elegan, dan itu semua hanya bisa terjadi, akan muncul dalam pribadi orang-orang yang justru banyak kali mengalami pencobaan dalam hidupnya, tapi dia tidak lari dari kenyataan. Dia tidak takut, dia tidak bersembunyi di balik semua kemelut kesulitan hidupnya. Tapi mereka berani melewati setiap ujian iman itu, sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang handal, pribadi-pribadi yang kuat, yang siap untuk jadi berkat. Sama seperti montir mobil, kalau dia menghadapi kesulitan lalu dia menyerah, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi montir yang cakep. Atau seorang dokter ketika memeriksa pasiennya dan tidak menemukan apa penyebabnya penyakitnya, kemudian dia resign untuk menjadi dokter, ya dia gak akan pernah bisa jadi dokter yang berhasil. Kalau sedikit-sedikit kita putus asa, sedikit-sedikit kita kecewa, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang matang dan utuh. Mari sahabat Iktus, biarlah setiap kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Apapun yang sahabat sedang alami, ingat kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengatasi segala kesulitan dalam hidup ini. Bersama dengan Tuhan dan Roh Kudusnya yang tinggal di dalam kita akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Mulai hari ini, tetaplah berbahagia. Pilih untuk tetap berbahagia, sekalipun harus mengalami berbagai pencobaan. Fokus kita hari ini bukan kepada pencobaannya, bukan kepada masalahnya, bukan kepada ujian imannya. Tapi fokus kita ialah lewat semuanya itu, kita menjadi pribadi yang sempurna, dewasa, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sehingga hidup kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba sampaikan. Dan biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini terpeterai kuat dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan kami hikmat melewati setiap kemelut kesulitan dalam hidup ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Jehovah Jireh yang menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau Jehovah Rapa, Allah yang menyembuhkan. Engkau lah gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Berkati Radio Iktus, dimanapun siaran ini dapat ditangkap, mereka yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan hidupnya. Berkati semua kru yang bertugas bersama keluarga mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.

Baik, sahabat itu, demikian tadi taburan kebenaran firman Tuhan yang baru saja melawat setiap kita, tadi disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes Sirawan. Baik, sahabat itu, kita akan jelang menuju pukul 6 pagi.

Station 07 95 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi, energi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan pagi hari ini kembali Bibi bisa menjumpai sahabat-sahabat Iktus. Kali ini di acara Happy Birthday untuk edisi hari ini 5 Juni 2026, dan tentu saja kami akan segera menjumpai sahabat-sahabat Iktus yang merayakan ulang tahunnya tepat di 5 Juni hari ini. Dan bagi sahabat-sahabat Iktus yang mau bergabung bareng di acara ini, mungkin akan mengirimkan salam Anda, ucapan selamat ulang tahun Anda buat teman, saudara, sahabat, keluarga Anda. Sahabat Iktus, mari segera bergabung bersama 95 FM itu sahabat Anda. Anda bisa melalui telepon off air di 024-83-13611. Sahabat Iktus juga bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 08174505961.

Baik, sahabat-sahabat Iktus di manapun Anda berada. Pagi hari ini sebelum kami menjumpai sahabat-sahabat Iktus satu persatu untuk sederetan nama-nama yang sudah tercantum di buku agenda ulang tahun kami. Baik, kita akan awali dulu perjumpaan kita dengan pujian dari Sydney Mohede, Tuhan Pembelaku. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM Iktus.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali menyatu bareng lagi di Happy Birthday. Segera saja untuk sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di 6 Juni hari ini. Bukan 6 Juni ya. Ya, hari ini bertepatan tanggal 5 Juni 2026. Kami segera menjumpai sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun. Hari ini ada 17 sahabat Iktus yang merayakan ulang tahunnya. Segera saja kami akan sapa untuk yang berbahagia. Halo Bapak M. Amatya ini yang ada di Kampung Pompa Kauman. Monitor kami 266. Kami jumpa juga pagi hari ini untuk yang berulang tahun dan berbahagia. Halo Ibu Murtiyati yang ada di Stone Timur 3, monitor 296. Kami jumpa juga untuk yang berbahagia. Halo Ibu Sri Yuniarti yang ada di Kauman Gang Rajin, tepatnya di Kota Kendal, monitor 781. Dan kami jumpa juga yang berbahagia. Halo sahabat Natania Ekarani Marsila di Pelamongan Indah. Demikian juga yang berbahagia. Halo Ibu Sisiok Ehi yang ada di Progo 2. Baik sahabat-sahabat Iktus, kami ucapkan selamat ulang tahun buat Anda semuanya. Doa kami Anda senantiasa sehat, diberkati Tuhan luar biasa, dan terus mengucap syukur hari-hari yang Anda jalani. Karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Kita merupakan anak-anak tebusannya yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan kuasa darah Kristus, darah yang sangat mahal harganya. Sebab itu mari kita syukuri untuk hidup yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Inilah pujian indah sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, seperti itu. Kembali menyatu bareng lagi di Happy Birthday. Segera kami sapa kembali untuk beberapa sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di 5 Juni hari ini. Oke, selamat berulang tahun dan tentunya berbahagia di hari ini. Halo untuk yang berbahagia, ada Ibu Gusyokun, monitor kami 1321 yang ada di pos Pawarno 3. Kemudian berikut ini kami jumpai juga untuk yang berbahagia. Halo Ibu Nenty Lestari yang ada di Abimanyu, monitor 1617. Dan kami ucapkan juga untuk yang berulang tahun di hari ini. Halo yang berbahagia, sahabat Suri Basuki yang ada di Banget Ayu Kulon. Demikian juga yang berbahagia, Ibu Soeharti yang ada di Padi Tengah 13 Blok E. Baik sahabat Iktus, untuk keempat sahabat Iktus yang baru kami sapa namanya, kami ucapkan selamat berbahagia. Biarlah kiranya berkat kasih dan karunia Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Dan hari ini penuh sukacita, juga senantiasa sehat dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan sahabat Iktus. Sahabat Iktus, kita merupakan lukisan keajaiban yang Tuhan buat. Dan mari kita syukuri apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita sampai hari ini.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. Siam Beniaga 22901-0081-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Baik, sahabat itu. Sebentar hati 35 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi. Dan ya, masih di acara Happy Birthday. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Iktus yang mungkin pagi hari ini menyatu bareng bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Oke, segera akan melanjutkan kembali untuk membingkiskan kado berikut. Sebuah pujian indah dari Prince Putih Rahel lewat Karena Cintamu. Sahabat Iktus, kita bersyukur kita boleh ada karena cinta Tuhan. Dan hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Itu juga semua karena cintanya Tuhan buat kita. Oke, yang berikut ini kami jumpai untuk yang berulang tahun dan berbahagia. Halo Bapak Ayub Sumaryo yang ada di Sebandaran Barat, monitor 1476. Demikian juga yang berbahagia. Halo Bapak Lasono yang ada di Kampung Kakap, monitor kami 1619. Kami jumpai juga pagi hari ini untuk yang berbahagia. Halo Bapak Trihadi Sugeng yang ada di Jomblang Indah. Demikian juga yang berbahagia. Halo Ibu Lili Titu Sugeng yang ada di Jalan Muria. Oke, untuk keempat sahabat Iktus yang baru saja kami sebutkan namanya, ada yang sedang berulang tahun tepat di 5 Juni hari ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Doa kami untuk Anda semuanya selalu sehat, makin diberkati Tuhan luar biasa. Tambah usia tentu saja tambah mengasihi Tuhan, dan terus dengan setia mengiring Tuhan sampai Maranatha.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

Baik, sahabat itu, sampailah kita di season yang terakhir. Jumpa kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Baik, berikut ini segera saja kami akan ucapkan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat itu, halo yang berbahagia, Bapak Arya Iswanto yang ada di Randusari. Pos 1 atau 2 nih, monitor kami 2168. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi dengerin ikhtus untuk Bapak Arya. Hari ini berulang tahun, tentunya ada sesuatu yang istimewa. Baik, kami coba juga untuk yang berulang tahun pagi ini. Halo yang berbahagia, Bapak Budi Wahyono, monitor 3853 di kompol Maksum 199. Oke Pak Budi, pasti penuh sukacita di pagi hari ini, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi. Dan kami ucapkan juga ya, yang berulang tahun pagi hari ini, halo yang berbahagia, Saudari Juni Handayani yang ada di Pamularse, dan juga yang berbahagia Bapak Tri Hadi di Semarang. Oke, untuk keempat sahabat tiktus yang baru saja kami sapa nama Anda, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, berbahagia senantiasa, penuh sukacita, menikmati berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan sahabat tiktus, seraya mensyukuri dengan segenap hati. Dan doa kami juga Anda semuanya sehat dan diberkati Tuhan luar biasa. Pagi hari ini juga ada sahabat tiktus yang gabung bareng di Happy Birthday. Selamat pagi untuk Ibu Tang Nini Elizabeth yang memberikan kata-kata bijak buat kita semua. Selamat pagi sahabat tiktus. Jika tangan orang lain tidak ada yang... Ya, kami ulang ya. Jika tangan orang lain tidak ada yang menolong hidupmu, ada tangan Tuhan yang sanggup menolong dan memelihara hidupmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Selanjutnya ada Ibu Yuni Setia Ekawati yang ada di Kencono Bungu Raya. Selamat pagi Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Shalom, selamat pagi Mbak Wiwi, selamat bertugas, selamat melayani Tuhan. Sehat selalu, amin. Dan juga untuk sahabat-sahabat tiktus yang berulang tahun, diberkati Tuhan senantiasa, selalu sehat juga, dan Tuhan Yesus memberkati. Thanks buat Mbak Wiwi, God bless you. Baik Ibu, God bless you too. Baik sahabat-sahabat itu semuanya, untuk ke-17 sahabat itu yang sudah kami sebutkan nama-nama Anda dan sudah kami ucapkan selamat ulang tahun buat ke-17 sahabat itu. Sekali lagi doa kami untuk Anda semuanya, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.

0: 5 Juni hari ini. Dan segera saja kami hadiahkan kado manis buat sahabat Iktus, pujian indah dari Michael Panjaita.
1: Sebab kesetiaanmu tetap untuk

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Baik, sahabat Ikhtus, dari waktu ke waktu sudah kita lalui, dan sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di Happy Birthday. Baik, sahabat Ikhtus, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Happy Birthday untuk edisi pagi hari ini. Sahabat-sahabat Ikhtus yang berulang tahun sudah kami jumpai satu persatu. Sekali lagi doa kami untuk kalian semuanya, pokoknya sehat selalu, panjang umur, makin menikmati kasih setia Tuhan yang begitu indah dalam hidup sahabat-sahabat Ikhtus. Baik sahabat Ikhtus, selamat pagi, dan kita jelang menuju pukul 7, Wiwi segera mondiri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Ayo ma, papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo pak, hari ini